Bandung Zins Bandung Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat Kelight, bagi Anda yang baru saja bergabung. Kita masih bersama-sama di Weekend Spirit di pagi ini, dan selamat memulai aktivitas Anda. Sahabat Kelight, ada satu informasi untuk Anda. Jika Anda punya rencana untuk pergi santai menikmati makanan yang lezat di malam minggu ini, sahabat Kelet, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil. Bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti Asai dan Guarana Blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis di Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding hingga 150 pack, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Bandung City Paling Sound 107.1 FM. Kang Farid suka nih lagu ini, Groove Bandit, Gelora Asmara. Semoga bisa menyemangati pagi ini ya. Kang Farid, selamat beraktivitas. Terima kasih juga untuk Kang Nandi, tadi komentarnya harus nonton di GBLA, katanya ini langsung diajak sama Beckham-nya. Terima kasih Kang Nandi, selamat beraktivitas. Kemudian ada Kang Iman, terima kasih Kang Iman selalu memberikan informasi untuk tetap berhati-hati melewati pintu perlintasan kereta api. Terima kasih Kang Iman Hilmanudin, selamat beraktivitas ya. Terima kasih sahabat-sahabat K-Lite, kita masih bersama-sama di pagi ini di Weekend Spirit di edisi Sabtu 23 Mei 2026. Matahari masih belum bersinar, mungkin di sebagian daerah Anda sudah mulai untuk memberikan kehangatan dan mulai berolahraga di pagi ini ya. Sahabat K-Lite, kita akan bersama-sama hingga pukul 9 nanti, dan saya informasikan nanti di pukul 9.15 kita akan bersama-sama di Healthy Light, dan materi atau tema atau judul yang akan disajikan oleh Dr. Indra bersama Perfect, bersama Mbak Airin mungkin nanti ya. Godzilla Head Wave melanda, siapkah tubuh Anda bertahan? Silakan nanti Anda bisa bertanya, bergabung di 0812-203-1972.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amfiteater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500 atau Instagram @thegayamusicfest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKIA aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKIA?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKIA, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKIA juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa Pak, dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno-Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan muda bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Skylight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: sahabat K-Lite. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

Επίσης, πάλι ξανά στο στοίχημα μας, ΑΤΕΦΕΜ. Σαββατοκύριακο, πάλι σε informasikan di Health Delight. Anda bisa menyimak perbincangan bersama Dr. Indra Kamu tadi dan teman-teman kita dari Perfect. Judul di pagi ini, di hari Sabtu ini, tentang Godzilla Health Wave. Ya, Anda bisa bergabung nanti sahabat kita di 0812-203-1972. Dan kita nantikan pembicaraan di pukul 9.15 nanti. Sahabat kalian, kita masih melanjutkan perjalanan kita di pagi ini di Weekend Spirit tangga 3 masih bersama Anda. Dan selamat mulai aktivitas Anda. Sekarang matahari sudah mulai bersinar, menghangatkan suasana di tempat Anda, sahabat kalian. Semoga hari ini menyenangkan. Anda bisa menikmati liburan Anda, bisa menikmati olahraga di pagi ini ya. Kita lanjutkan hingga pukul 9 nanti.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.
1: Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Selamat pagi sahabat K-Light. Kita bersama kembali alhamdulillah di Healthy Light di pagi ini. Seperti yang sudah saya informasikan sahabat K-Light, di pagi ini kita akan membahas tentang panas kepanasan. Heat wave melanda, siapkah tubuh Anda bertahan? Nah, Anda bisa bergabung sahabat K-Light 0812-203-1972. Saya mau ngomong ke sana, mau ngomong juga TikTok, jadi Pak Kepuk dong. Anda juga bisa menyimaknya melalui TikTok ya di K-Light FM Bandung. Silakan Anda bisa menyimaknya, Anda bisa menyaksikan Dr. Indra bersama sahabat kita dari Van Villa, dari Perfect, dan juga seperti biasa Anda bisa menyaksikannya di IG Dr. Indra, Indra Muhtadi, betul ya? @IndraMuhtadi. Mangga dok, silakan dok.
2: Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.
2: Selamat pagi, apa kabar sahabat K-Light semua? Di acara ke-575 kita, 61 bersama Kang Angga, 135 kali bersama Panvilla Indosari.
3: Wah, mantap sekali.
2: Dan 2 kali bersama Mas Allen.
3: Iya. Yeah.
2: Baru 2.
3: Yeah. Baru 2. Masih pasti pemula dong, Mas.
2: Iya, jadi kalau kita ada Panvilla Indosari di sini sahabat K-Light, pasti karena hasil diskusi nih topiknya. Iya, tapi sebelumnya tadi udah dikasih tahu ya lewat TikTok, lewat IG saya, lewat K-Light.id sudah
1: streaming, udah ada.
2: Streaming sudah juga lewat radio analog seperti biasa ya, 107,1 Your Inspiration and Solutions Bandung's Inspiring Sound, dan di blog saya Anda bisa juga mengikuti atau menyimak artikelnya tentang topik yang sama yang kita bawakan hari ini, yaitu Godzilla Heat Waves. Melanda, siapkah tubuh Anda bertahan? Nah, di website yang sama indramuhtadi.com Anda bisa melihat tentang ulasan buku terakhir saya, judulnya Senior Untuk Hebat, sangat bermanfaat untuk Anda yang berusia 40 ke atas yang akan memasuki masa pensiun 10, 15, 20 tahun lagi, dan yang sudah pensiun ya. Nah, ini masalah untuk kesehatan purna bakti dan juga masalah dari aspek lain psikis dan juga legasi, kemudian kalau bahasa itunya warisan ya. Kalau saya lebih senangnya legacy.
1: Yeah.
2: Oke, sahabat kalian, harusnya saya tanya Mbak Airin yang bawa topik ini ya. Sebenarnya Mbak Airin ini bilang gini, dok kita ngomongin Godzilla Heat Waves. Nah, karena Mbak Airin yang nggak ada, terpaksa saya nanya ke yang mewakili Mbak Airin ya.
3: Waduh, boleh boleh dok.
2: Kenapa nih, Mas Allen? Ya, teman-temannya Mas Allen aja ya.
3: Iya, boleh dok. Boleh.
2: Itu A Allen tuh A L L N. Jadi waktu itu kayaknya salah ketik, nggak ada E-nya. Jadi
3: memang nggak ada E-nya dok.
2: Protes sih. Hasil protes. Allen, kenapa kita bicara Godzilla Heat Waves, Mas Allen?
3: Nah, jadi gini dok, kalau memang kita ngelihat berita di luaran sana, bahkan dari NASA juga udah sampai ngomongin bahwa hari-hari ini tuh bakal terjadi, mungkin bisa sampai di titik Godzilla gitu, ibaratnya El Nino gitu ya, masa yang bakal panas banget, dan ternyata waktu dicari tahu itu kan bukan hal yang rutin terjadi kayak mingguan atau bulanan aja ya dok ya, tapi dalam berapa dekade musim kemarau yang panasnya wah bisa gede banget, itu bisa terjadinya di dalam satu dekade itu berapa kali gitu ibaratnya. Dan salah satunya tuh diprediksinya di tahun 2026 ini, dan khususnya dari bulan April sampai nanti mungkin bisa sampai Agustus atau mungkin sampai Oktober nanti bisa memuncak makin panas, jadi kita preparation ini nih dok, jangan sampai sampai di titik tingkat panasnya tuh kayak di ibaratnya kayak Godzilla, something yang gede banget gitu dokter.
2: Iya, makanya saya pakai baju merah sekarang. Kalau Anda melihat di blog saya yang dibikin sama AI-nya, gambarnya pun Godzilla lagi meradang gitu ya. Terus yang dibikin sama Panvila Indosari juga meradang.
3: Iya,
2: gitu.
3: Lagi galak-galaknya.
2: Lagi galak-galaknya. Dan baju saya juga nih lagu baju kelet yang merah. Ini nggak ada hubungannya sama salah satu partai politik tertentu ya. Nah, ya. Ini emang kelet warnanya merah aja. Betul Mas Alan, 15 Mei tepatnya ya. Jadi ilmuwan NASA itu mengeluarkan peringatan keras. Godzilla El Nino sedang terbentuk di atas Samudra Pasifik. Jadi suhu permukaan laut di atas Samudra Pasifik itu naik dengan cepat dalam beberapa minggu terakhir. Sekarang tanggal 23 berarti baru berapa hari itu ya? 8 hari.
3: Baru 8 hari dok.
2: Iya, baru 8 hari. Dalam beberapa minggu terakhir ini akan melampaui ambang batas yang digunakan untuk mengidentifikasi awal kondisi El Nino. Jadi El Nino Super ini dilabel sama orang-orang di Asia Tenggara sebagai Godzilla. Gak ada hubungannya sama film science fiction ya, Godzilla ya Mas. Kang Angga.
1: Yeah.
2: Apa efeknya di Asia Tenggara? Akan banyak kebakaran hutan, kabut asap ya di Asia Tenggara. Malaysia dan Thailand sudah mulai merasakan gelombang panas ekstrim. Malaysia bahkan sudah melakukan operasi hujan buatan, Mas Alan. Cloud seeding ya.
3: Wow.
2: Untuk mengatasi kekeringan di wilayah penghasil beras mereka. Terus saya quote ya, ini Profesor Chris Beerley dari University College London, dia bilang, apakah ini disebut Godzilla El Nino atau tidak? Itu gak penting katanya. Bagi mereka yang sedang menderita dampaknya. Yang jelas dampaknya akan over. Nah jadi sahabat Kelight, uniknya di Indonesia, ini saya harus memberitahu ya, jangan sampai nanti setelah acara ini, kok hujan? Gitu.
3: Iya.
2: Nah, Indonesia negara kepulauan. Kita dikelilingi oleh laut.
3: Lautan.
2: Iya, dikelilingi oleh laut. El Nino ini terbentuk di atas Samudra Pasifik. Samudra Pasifik itu adanya di timur Indonesia. Sementara kalau matahari lagi di utara sekarang, ya matahari lagi di utara kan sekarang ya musim panas di bumi bagian utara, itu yang bergerak adalah angin pasat dari timur yang bergerak. Jadi angin pasat timur laut bergerak. Nah kalau seandainya angin pasat bergerak dari selatan ya, dari selatan yang dari Tenggara, dia akan membawa uap panas dari El Nino tadi. Ketika ketemu pulau, suhu kan agak mendingin. Apalagi daerah pegunungan seperti Bandung, kondensasi hujan turun. Jadi jangan menganggap El Nino itu tanpa hujan. Ini pelajaran geografi nih. Malah ilmuwan menyebutnya sebagai perfect storm. Karena akan banyak terbentuk topan-topan ya. Topan-topan di atas Laut Pasifik. Kalau lebih dari 2 itu, 3 dan lebih itu dikatakan perfect storm. Saking panasnya El Nino, penguapan makin banyak, angin bertiup ke Indonesia, kondensasi, maka di kita bisa jadi hujan. Dan hujannya, hujan yang lebat dan akan terjadi banjir lokal.
3: Wow.
2: Nah, jadi jangan El Nino panas. Itu kalau di Malaysia, di Thailand, iya. Mereka bukan kepulauan. Mereka mungkin minim hujan. Karena di selatan dia Indonesia. Udah habis di kita dulu hujannya. Tapi di kita akan ada hujan yang lebat. Lebih celakanya lagi, sebelumnya kan kering, panas. Akhirnya air gak begitu menyerap. Lapisan teratas tanah hanyut, akan terjadi banjir bandang. Nah, ini yang harus kita hadapi. Nah, pola ini terjadi berulang, sahabat Kelight. Dalam beberapa dekade terakhir ya, Mas Alan bilang tadi, tahun 97, Habis itu 2015 agak lama ya. Berulang di 2016, cuma jarak setahun. Terus gak ada, sekarang 2026, 10 tahun kemudian. Jadi kalau Anda ingat Juli Agustus 2016 banyak banjir bandang di Indonesia. Nah, ini prediksinya dari BMKG dan juga dari NASA akan terjadi tengah tahun ini. Apa yang terjadi kalau dari aspek kesehatan? Akan terjadi lonjakan kasus penyakit pernafasan karena kabut asap ya, dehidrasi, gagal ginjal, heat stroke, sakit kulit, sakit terkait tikus karena banjir ya, dan juga penyakit-penyakit pencernaan. Pertanyaannya sekarang, sesuai dengan judul, siapkah tubuh Anda bertahan?
1: Rada tegang dok ya. Siap gak gitu?
2: Gitu. Karena untuk Indonesia yang tinggal di sekitar ini ya, ini bukan untuk ditakuti, tapi untuk disiapkan. Kita mitigasi yuk. Berarti Anda mitigasi itu mulai dari rumah ya. Coba yang bocor-bocor jangan nganggap musim panas yang sekarang tanpa hujan. Ini sekarang aja masih juga hujan kan.
3: Betul,
2: ya? Ini
3: kemarin mulai, sore juga
2: ini
3: ya.
2: Ini juga udah mulai mendung lagi. Ini udah termasuk gejala El Nino. Ada hujan di musim panas. Dan mungkin curah hujannya tetap tinggi. Bahkan jadi gak enak ya, ngelekep cak orang Sundanya. Ngeheap.
1: Iya.
2: Panas banget terus tiba-tiba hujan gitu ya. Kerasanya gitu sekarang kan ya.
3: Bahkan anginnya juga gak enak dong kalau kena ke badan ya.
2: Udah kerasa ya. Apalagi naik motor tuh.
3: Bener.
2: Lebih kerasa, lebih ke expose gitu. Jadi kita yang tinggal di negara tropis dengan dikelilingi lautan, sahabat Kelight, memang kita terbiasa dengan panas. Gelombang ekstrim gitu ya. Gelombang panas ekstrim, heat waves. Tapi bukan sekedar bikin gerah. Ini akan terjadi krisis kesehatan yang bisa mematikan. Karena heat index ini suara kucing ya, ini mas suara kucing bukan suara Godzilla.
1: Si kecil Godzilla.
2: Si kecil Godzilla. Jadi heat index atau indeks panas yang melonjak pada level berbahaya ini ditambah dengan kelembaban yang tinggi seperti Mas Alan bilang tadi, membuat keringat kita itu enggak menguap sempurna. Akhirnya mekanisme pendinginan tubuh kita jadi macet. Pertanyaannya lagi, siapkah tubuh Anda bertahan? Gitu. Biasa di awal kan nyengsiunan heula
3: ya. Iya, biar nanti didengerin sampai ke solusi terbaiknya.
2: Iya, solusi terbaiknya gimana. Nah, sekali lagi bagi Anda yang mau ngikutin atau ikut berurun rembuk kata Kif Bastian. Di 0812-203-1972 izin jangan bertanya di IG saya karena susah ngelihatnya. Ya, sudah maklum udah plus berapa nih matanya. Tapi bisa di IG-nya Panvilla Indosari ya.
3: Boleh dok,
2: IG-nya
3: boleh.
2: Perfect di mana?
3: Di perfectwater.id.
2: Iya, silakan itu bisa langsung dibaca sama Mas Alan kalau perfectwater.id-nya. Udah mulai masuk belum?
1: Belum dok.
2: Belum. Tapi ini yang bersuara kita bacain aja Kang Angga biar.
1: Oh iya.
2: Biar
1: ini dari Ibu Zule, terima kasih infonya setelah saya kirim ini dok ya.
2: Oh iya. Sama Bu Zule sekalian baca artikelnya Bu Zule di website saya.
1: Kemudian ada Ibu Anita, alhamdulillah selalu menyimak, terima kasih.
2: Terima kasih Bu Anita.
1: Kemudian ada Mas Sandi. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyimak dulu Kang Angga dan Dokter Indra.
2: Sebentar lagi nanya sejarah. Tapi udah dikasih tahu tadi sejarahnya dikit ya.
1: Jangan-jangan nanyanya Godzilla pertama di mana?
2: Godzilla juga di Pasifik. Makanya El Nino Pasifik dibilang Godzilla karena di film science fiction-nya terjadi
3: di situ juga ya, Dok.
2: Terjadi portal ya di dasar di trench Mariana di Pasifik.
1: Ini dari Kang Dani.
2: Nanti yang datang ke sana Jagir ya. Apa namanya? Yang itu deh.
3: Aduh.
2: Pacific Rim. Pacific Rim. Terlalu senang nonton film ini. Oke, sambil menunggu ya 0812031972 dan di
3: @perfectwater.id
2: untuk IG-nya. Kita terusin ya. Nah, jadi pertama ada heat stress dulu. Jadi heat stress. Stress panas ya. Heat. Jadi bukan sekedar kepanasan biasa. Itu terjadi ketika tubuh mulai kehilangan kemampuan mengatur suhu internalnya. Jadi Tuhan itu sebenarnya membuat tubuh kita sempurna ya. Kalau semuanya dalam kondisi vetivera, Tahu vetivera?
3: Vetivera apa tuh, Dok?
2: Enggak tahu. Vetivera itu yang diciptakan Tuhan Yang Maha Kuasa setelah alam. Sebelum alam ya? Sebelum alam. Jadi sebelum alam Tuhan menciptakan vetivera dulu. Enggak tahu juga dia. Vetivera itu penyanyi yang membawakan judul Yang Sedang-Sedang Saja.
3: Ya ampun, Dok, saya tadi udah serius banget loh. Tadi saya udah serius banget loh.
2: Dan dia kakaknya alam. Yang nyanyi Mbah Dukun. Jadi apa yang diciptakan Tuhan sebelum alam? Vetivera.
3: Karena kakaknya.
2: Jadi selama yang sedang-sedang saja. Ketahuan umurnya kata kakak. Tapi pendengar kita rata-rata kan seumuran gini ya. Jadi kenal dengan ini. Mas Alan aja yang terlalu muda. Kita itu bisa mengatur, bisa meregulasi suhu tubuh kita gitu. Walaupun sedang panas. Jadi pas panas nih, terus tubuh kita langsung, panas nih, ayo diturunkan suhunya. Nah, pengantar panas yang baik itu kan air ya. Nah, ntar kita ngomong ke air kan ya.
3: Betul.
2: Jadi diserahkanlah sama air buat dikeluarkan dari tubuh. Nah, airnya ini yang dikeluarkan dari tubuh membawa panas yang dari dalam tubuh. Akhirnya suhunya turun gitu. Ini Godzilla-nya terus meong-meong di luar ini. Iya. Coba itu yang punya Godzilla dibawa ke belakang dulu sebentar. Nah, terus pada kondisi yang ekstrim, kalau panasnya terlalu banyak, akhirnya tubuh nyerah. Nggak berhasil menurunkan suhu internal tubuhnya karena di luar sangat panas. Gejala awalnya yang harus Anda waspadai, sahabat Kelight, mulai terasa rasa tidak nyaman yang ringan. Aduh, nggak enak ya. Gitu. Aduh, panasnya ini nggak enak. Nah, awas itu udah mulai tanda-tanda kita heat stress itu. Terus terjadi kelelahan yang tidak seperti biasa. Gak begitu banyak aktivitas fisik, malah hanya duduk saja misalnya, atau hanya berkendara biasa, tapi kok capek banget ya. Hati-hati, itu udah mulai heat stress. Terus sudah haus berlebihan. Padahal kita tahu ya, sering banget nih siaran Semapan Villa Indosari, kalau sudah haus itu sudah terlambat.
3: Betul.
2: Jadi kalau sudah haus berarti tubuh sudah dehidrasi. Tapi ini yang dirasa ya, tiga. Rasa tidak nyaman ringan, kelelahan yang sangat, haus yang berlebihan. Masalahnya, orang itu biasanya mengabaikan tiga gejala ini. Terus pikir, biasa kan emang lagi panas. Padahal kalau nggak segera ditangani, heat stress dapat berkembang menjadi kondisi yang lebih serius. Gitu. Terus jadi gimana dong? Gimana? Kita sebelum gimananya ya, yang jelas yang terjadi setelah dicuekin tadi, terjadi yang pertama namanya heat cramps. Dicuekin tuh tiga gejala tadi dicuekin, mulai terjadi kram. Udah kepanasan ada kram di otot ya, nyeri dan kejang di otot, terutama di perut, lengan dan tungkai. Biasanya kan kram kalau berenang ya.
3: Betul.
2: Kedinginan ya. Ternyata kalau kepanasan tubuh mulai dehidrasi, otot pun bisa
3: kram ya, Dok ya.
2: Nah, kalau sudah panas otot kram, terus berkeringat deras ya. Itu sudah merupakan heat cramps yang pertama tandanya. Udah mulai masuk ke kondisi yang lebih bahaya lagi. Yang harus dilakukan, stop aktivitas apapun, pindah ke tempat sejuk. Kalau ada ruangan ber-AC, masuk ke ruangan ber-AC. Pijat lembut otot yang kram, ya, dan yang paling penting segera minum. Minumnya cairan elektrolit. Karena keringat keluar banyak. Jangan H2O biasa. Kalau H2O doang percuma. Nggak ganti elektrolit, nggak boleh nyebut merek loh. Jadi minumnya cairan elektrolit. Jadi air yang ada elektrolitnya, bukan hanya air H2O saja. Makin tinggi elektrolitnya makin bagus. Berapa banyak minumnya? Harus pelan-pelan. Jangan gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk-gluk. Makin kram tuh otot perutnya. Dicicil pelan. Tapi abisin tuh. Abisin. Ya. Kalau bisa sebotol itu sekitar 500 mili dihabisin sambil pindah ke tempat sejuk tadi. Hmm. Kalau juga tidak ditangani dengan cara tadi, tidak ngedinginin tubuh, tidak minum, mulai terjadi namanya heat exhaustion. Kelelahan akibat panas. Mulai timbul sakit kepala, mual, muntah, pusing ya, berputar, lemas, terus sumbunya pendek, gampang tersinggung. Terus hausnya lebih ekstrim lagi, suhu tubuh meningkat, kulit pucat dan lembab, bisa-bisa keringat gak keluar lagi, pingsan. Nah kalau sudah begini, dibantu sama orang ya, kalau udah mulai dibantu, longgarkan pakaiannya, tapi awas jangan dibuka semua kesempatan nanti. Terus kompres kulitnya dengan air dingin atau air es boleh ya, di leher, ketiak, sama selangkangan. Itu pusat supaya mendinginkan suhu tubuh paling tinggi itu di leher, di ketiak, sama selangkangan. Handuk dibasahin, taruh di situ. Ya kalau perempuan sama perempuan, laki sama laki-laki. Kalau dia nggak sadar, jangan kasih minum. Nanti masuk paru-paru. Oh, iya. Sadarkan dulu. Tapi kalau dia sadar, kontak ada, tanya, mau minum? Nah, kalau dia nggak jawab, jangan dikasih. Orang kita kan suka salah. Kasih minum. Ya, ada masuk paru-paru, aspirasi, meninggal juga. Tapi kalau dia bisa menjawab, kontaknya ada, kasih minum. Airnya air elektrolit. Elektrolit tinggi. 30 menit. Kalau 30 menit kondisinya nggak membaik, itu sudah rumah sakit. Masih nggak ditangani juga, terjadi namanya heat stroke. Ini gawat darurat. Suhu sampai 40 derajat suhunya biasanya. Kayak orang demam. Karena kenapa? Karena keringat udah gak keluar lagi. Keringat tuh udah gak bisa keluar lagi, ya akhirnya suhu tubuh tinggi. Mulai organ gagal berfungsi. Kalau di kontaknya itu udah gak ada ya. Pelo, kejang, kebingungan, kehilangan kesadaran. Detak jantung cepat tapi lemah. Napas cepat tapi dangkal. Dibiarin, meninggal. Nah, sebenarnya gampang ya tadi ya, kalau dimundur lagi. Minum. Minum. Kalau terjadi ada orang yang heat stroke, jangan ditangani lagi, telepon. Kalau kita berapa? Bukan 911 deh kita, 119 ya.
1: Iya,
2: 119. Dibalik 119, 119 atau 118. Walaupun pulsa Anda habis, bisa. Pulsanya habis asal ada koneksi jaringan ya, walaupun gak ada pulsa, 118, 119 bisa. Telepon langsung bilang, kosi di mana, nanti ambulan datang. Jangan kasih minum. Orang yang gak sadar, jangan kasih minum. Kompresnya boleh kalau kita tahu dia heat stroke. Sambil nunggu ambulan datang, pendinginan terus dilakukan ya, pakaian yang berlebih dilepaskan, kompres tadi siram kalau bisa ya, terusin. Nah, ini kondisi yang nggak dicari. Ada orang yang sengaja mencari ini. Olahraga di tengah hari pakai baju parasit. Itu sama dengan ngebunuh diri sendiri. Alasannya supaya cepat kurus. Keringetan biar kurus. Tetot. Memang setelah olahraga ditimbang berat turun. Ya iya, airnya keluar banyak sampai 2 liter kadang-kadang. Turun 2 kilo berat badannya. Tapi ginjal bisa rusak. Jadi bagi Anda yang senang olahraga pakai baju parasit ya. Dengan tujuannya keringat banyak keluar. Keringat keluar tidak identik dengan olahraga yang bagus. Berenang itu gak keringetan. Olahraga bagus. Jadi olahraga yang baik itu gak identik sama banyaknya keringat yang keluar. Olahraga yang bagus itu identik sama berapa kalori yang terbakar. Bukan cari keringat keluar. Anda kalau lari di musim dingin, di negara 4 musim, lari di taman, 1 jam itu bisa cuma keringetan sedikit. Tapi olahraganya bagus gitu. Jadi jangan bunuh diri di Bandung jam 12 lari pakai baju parasit. Wah, si Ganuho, atlet. Itu mah kasihan orang di sekitarnya, harus memanggil ambulan nantinya. Apalagi dilakukan saat Godzilla heat waves. Itu mah ngerusak ginjal. Bunuh diri. ya yang denger ya, jangan olahraga pakai baju yang sampai keringet gak bisa menguap, ditutup sama baju parasit, gak ada panduannya.
3: Nah dok, mau sekalian tanya sedikit nih dok, tapi kan kalau misalnya tadi dokter Indra bilang ternyata olahraga yang baik itu kan gak melulu seberapa banyak keringet yang dikeluarkan oleh tubuh ya dok ya. Tapi kan pada kenyataannya orang Indonesia nih khususnya, bahkan saya juga kadang kalau belum keringetan tuh gak kerasa kalorinya udah berapa nih yang kebakar.
2: Makanya
3: nih, dok,
2: pake gitu. Yang namanya fitness tracker yang bisa ngitung kalori. Olahraga itu harus pintar dan pintar-pintar. Harus tiga pintar. Kalau indikatornya keringetan, ya Anda ke Jakarta aja. Gak usah olahraga.
3: Diem juga keringetan.
2: Diem ya, juga kan? Keringetan. Sorry yang di Jakarta. Diem aja keringetan.
3: Benar-benar.
2: Kalau hanya pengen keringetan.
3: Apalagi kita yang biasa di Bandung, di ke Jakarta, diem juga. Aduh keringetan
2: juga
3: lagi.
2: Keringetan. Habis mandi juga keringetan. Nah jadi jangan sampai Anda rusak ginjalnya karena sesuatu yang konyol. Olahraga itu harus terbuka, harus dilepas, jangan ditutup. Kumaha siapa itu yang memulainya ya? Gak ngerti saya teh. Apalagi Godzilla Heat Waves. Oh bagus nih, panas jam 12 lagi tengah Juli nanti. Ini belum nih ya, kita baru masuk nih. Kebayang gak tuh? Terus jarang loh mereka bawa minum.
3: Nah itu
2: minumnya nanti setelah selesai. Gila itu bunuh diri, ngerusak ginjal udah pasti. Nah gitu dulu Kang Angga, silakan kita jawab. Udah masuk belum ke Mas Alan?
3: Kalau di perfectwater.id belum ada yang masuk.
2: Belum
3: dok.
2: Ada ya. Biasanya di Mbak Airin banyaknya ya.
3: Iya betul ya,
2: Mbak Airin bisa forward ke Mas Alan.
3: Oke nanti saya coba info ke Mbak Airin.
2: Iya. Iya.
1: Ini dari Cenono nih dok, dari sini dulu ya. Karena dari di TikTok juga belum ada, masih. Ya,
2: tapi yang jempol banyak banget. Yang hati-hati.
1: Ya.
2: Di TikTok banyak banget.
1: Ini ke Cenonon nih, Wilujeng Enjing Dokter Indra.
2: Wilujeng Enjing Cenonon.
1: Setelah hujan sore pun malamnya tetap panas.
2: Panasnya pakai F.
1: Kalau panasnya sudah terasa beda, boleh minum air dingin gak dok?
2: Minum air dingin boleh kapan aja tuh. Emang ada larangan minum air dingin? Nah ini juga Mas Alan, saya pernah bahas juga sama Mbak Airin. Antara air panas sama air dingin, itu tubuh kita suka dua-duanya. Asal jangan terlalu dingin sama jangan terlalu panas. Kalau sekedar air kulkas gitu ya, air refrigerator, itu oke. Terus air hangat oke. Tapi air mendidih jangan.
3: Nah benar.
2: Ya, atau air yang sangat dingin yang sampai brain freeze ya. Nah itu juga jangan, tahu brain freeze istilahnya anak sekarang kan ya, yang minum es langsung gitu. Nah itu bahaya. Tapi kalau sekedar air refrigerator suhu berapa sih? 7-8
3: ya, sekitar segitu dok. Ya. Masih oke itu ya, untuk
2: gak
3: diminum,
2: masalah
3: ya,
2: masuk ke dalam badan kita sebentar juga udah jadi 37 lagi suhunya. Terus yang panas juga masuk ke dalam tubuh kita segera turun suhunya.
3: Karena tubuh kita juga sebetulnya pintar untuk ngimbanginnya lagi ya dok ya.
2: Betul. Nah untuk sedang kepanasan malah kita sarankannya air dingin. Bukan air es ya, air dingin. Kalau air es buat kompresnya. Sedang kepanasan. Kalau sakit, kalau demam, panas karena demam jangan kompres air es. Nanti semua dibilangin kompres air es lagi salah. Harus digaris bawahi. Kalau demam infeksi, kompresnya air biasa. Tapi kalau untuk orang heat stroke boleh kompres air es. Dan kompresnya di tempat-tempat tertentu ya, kayak di ketiak, di selangkangan, sekeliling leher itu di anduknya dibasahin, dibalut sekeliling lehernya. Itu ada orang yang pingsan kepanasan, begitu caranya. Gitu. Saya suka air dingin, biasanya air hangat aja. Saya gak suka air dingin, oh gak apa-apa. Yang baca kok saya, harusnya Kang Angga. Biar bersuara. Saya gak suka air dingin, biasanya air hangat aja. Ya gak apa-apa. Itu preference. Kalau saya suka dua-duanya, enak jadi saya tahu. Jadi lagi pengen apa? Pengen dingin? Bisa. Dan ya, suka.
3: Betul.
2: Lagi panas? Bisa. Dan suka. Kalau Mas Alan senengnya air?
3: Kalau saya tetap mungkin kayak dokter juga. Tergantung situasinya dok.
2: Iya.
3: Jadi kalau misalnya lagi tiba-tiba di luar lagi gerimis-gerimis romantis.
2: Iya.
3: Kayaknya kalau minum yang anget-anget makin enak di dalam.
2: Benar,
3: gitu.
2: Sama kita berarti.
3: Iya, gitu.
2: Ya, kalau saya juga bukan sekedar itunya. Minumnya sama siapa?
3: Bener dok.
2: Saya lebih kesananya.
3: Karena jadi tentang airnya apa,
2: enggak,
3: itu nomor dua. Nomor satunya siapa yang nemenin.
2: Siapa yang nemenin. Minumnya sih minum air biasa, tapi karena yang nemeninnya luar biasa.
3: Nah, jadi luar sensasinya ikutan luar biasa.
1: Ini dari
2: Pak Igan, Pak Igan baca lucu.
1: Pak Igan. Menyimak vetiveri dan alam.
2: Vetivera
1: dan alam.
2: Siapa Igan? Kaceri Yusuana Pak Igan.
3: Ini gak ada lagi nih yang kayak saya gak tahu vetivera nih.
2: Yang sedang-sedang Augusta saja. Oh,
3: tapi kayaknya lagunya saya tahu deh dok itu.
2: Tahu dong. Iya. Tapi itu jenis vetivera.
1: Nah, ini Tedit nih. Siapa deh Ratu Nurun? Selamat pagi Dr. Indra, Kak Angga, dan Mas Alan.
2: Oh, ya. Itu pakai E salah ya?
3: Iya, tapi gak apa-apa biar lebih gampang. Oh.
1: Semoga selalu sehat, banyak rezeki, dan selalu bahagia.
2: Amin. Doanya lengkap sama yang mendoakan balik ya, insya Allah.
1: Dokter, rasa seremnya temanya Godzilla. Dok, apa yang harus disiapsiagakan menghadapi fenomena cuaca ekstrim ini? Penanganan pertama apa saja selain minum air mineral?
2: Iya.
1: Bulan lalu sempat ngobrol sama Mbak Airin, kalau kepanasan wajah kita boleh disemprot dengan air perfect, sebaiknya sesering apa katanya?
2: Kalau buat di luar sampai berenang dalam airnya juga nggak apa-apa.
3: Iya.
2: Sesering-sering mungkin, nggak ada efek sampingnya. Atau mau dibikin ngisi bathtub?
3: Itu juga mangga ya dok.
2: Itu juga mangga, alhamdulillah kan masalah.
3: Iya.
1: Seberapa botolan?
2: Seberapa botolan? Seberapa liter galonan?
3: Jangan khawatir, kita ada yang galon belakang.
2: siap disupply aja. Nggak apa-apa kalau disemprot muka mah. Ya, siap. Kan sekarang suka ada yang alat pakai baterai itu ya.
3: Iya betul betul.
2: Ya, silakan diisi saja, jangan mampet aja. Gitu.
1: Sukanya jantan glowing.
2: Nah, cara menghadapi fenomenanya dengerin terus ya. Kita baru mau kesana nih. Oke. Sukanya jantan glowing. Ya, yang kalau tubuh kita cukup terhidrasi jadi glowing.
3: Betul,
2: emang.
3: Betul dok.
2: Luar dalam ya.
3: Karena banyak orang biasanya justru nggak glowing karena pada dasarnya tubuhnya juga kurang cairan ya, jadi kulitnya kering gitu.
1: Betul. Tapi saya mau komentar Teh Edi terus glowing gitu, kumaha yang glowing deh.
2: Coba klik fotonya.
1: Kan udah ketemu dok.
2: Ya udah ketemu Teh Editnya.
1: Udah dok, belum ada nih.
2: Belum ada ya. 0812-203-1972.
1: Oh ada langsung nih dok.
2: Oh sudah, oke.
1: Dari Teh Sofi. Dok, bagaimana
2: Sostro.
1: Dok, bagaimana pengaruhnya Godzilla heatwave ke anak-anak, balita, batita? Apakah gejala dan penanggulannya sama atau berbeda dengan
2: dewasa? Ya, betul. Nah,
1: atau
2: juga
1: lansia?
2: Nah, juga kita mau bahas nanti ya. Dengerin terus ya Teh Sofi ya. Nah, tadi kan heat stroke. Sekarang ada namanya heat intolerance. Jadi ada beberapa orang yang ketahanan dia terhadap panas lebih rendah dibandingkan orang lain. Contohnya orang-orang yang tinggal di Lembang, suruh main ke Cirebon, nggak mau turun mobil itu, baru juga dibuka mobilnya, aduh nggak heap, makan di mana ya, yang ada AC-nya ya, karena kebiasaan.
3: Iya benar.
2: Iya. Tapi sebaliknya orang yang tinggal di Jazirah Arab misalnya gitu ya. Terus main ke Jakarta, adem ya katanya.
1: Iya.
2: Mungkin emang lembab tetap ya, lembab ngahayapnya tetap. Tapi suhunya adem katanya. Ini yang jemaah haji sekarang nih, orang Indonesia kan gak sepanas itu. Sekarang suhunya sampai 42. Nah itu pasti banyak orang yang heat intolerance ya. Apalagi yang selama ini hidupnya, kerjanya indoor melulu. Kayak Kang Angga misalnya. Yeah. Ya, Kang Angga tuh orang outdoor. Dari ruangan siaran ke tempat parkir motor. Outdoornya di jalan. Nah jadi heat intolerance itu terjadi kalau orang merasa tidak nyaman di saat orang lain biasa saja. Gitu. Jadi orang lain masih oke, dia udah biasa saja. Contohnya yang seneng lari maraton di Bandung. Bandung 10K gitu. Tiba-tiba diadain di Borobudur, gak finish loh. Padahal secara fisik kuat, heat intolerance. Ambruk, maksudnya badannya kalau pakai baterai gitu ya, baterainya cepet habis. Yang kita suka pernah juga handphone gitu ya. Nah cepet habis sih gitu, kepanasan gitu.
3: Yang biasanya pakai charger, tiba-tiba pakai powerbank kan juga beda ya dok ya, kualitas baterainya jadinya.
2: Nah gitu, jadi orang yang biasa 10K di Bandung, tiba-tiba 10K di Borobudur gitu, yang lebih panas dari kita, banyak yang gak sampai finish atau finishnya lama gitu karena banyak berhentinya. Nah, jadi bukan berarti orang itu manja atau lemah ya, jangan disalahin ya. Kita orang gunung, sorry ya. Bandung aja di sini aja 700 lebih. Stasiun yang 700 lebih di sini mungkin udah 740-50 Kang Angga ya?
1: Iya.
2: Di Bedago sini. Yeah. Apalagi naik sedikit ke atas ke utara itu. Hmm. Tapi ada orang lain yang bukan karena tempat tinggalnya, Mas Alan, terjadi heat intolerance. Nah, kalau Anda mulai heat intolerance, apalagi di zaman nanti Godzilla heat waves ini, lihat, ada masalah lain nggak di badan? Nomor satu, orang yang konsumsi obat hipertensi, antidepresan, antihistamin, diuretik, dan stimulan, lebih nggak tahan panas.
3: Oh, iya.
2: Jadi kalau Anda dulunya tahan panas, tapi sekarang setelah terdiagnosis hipertensi, minum rutin obat hipertensi jadi lebih nggak tahan panas, itu karena efek obat. Jadi Anda harus dekat lagi sama yang namanya cai. Karena badannya lebih tidak mentolerir panas. Terus orang yang punya kelenjar tiroid terlalu aktif. Orang yang punya penyakit multiple sclerosis. Orang yang minum kopi kebanyakan, itu nggak tahan panas. Walaupun kopinya panas. Tapi pas keluar, haridang tertahan. Sebentar lemes. Terus kata temannya, lu kebanyakan minum kopi sih gitu. Jadi efek kafein betul. Jadi cepat-cepat gak kuat panas orang yang banyak kafein. Dan kafein ingat bukan hanya di kopi, tapi juga yang paling banyak di minuman energi. Yang mereknya tit, tit, dan tit. Terus orang yang usia lanjut, itu lebih gak tahan panas. Jadi Kang Angga lebih gak tahan panas dari Mas Alan. Terus orang yang obesitas, ya panasnya susah keluar, sama yang orang yang punya heat stroke sebelumnya. Nah, jadi jangan anggap dia lemah atau manja ya. Lu cemen segini aja nggak kuat, berarti ada underlying causesnya. Hati-hati. Tapi kalau Anda orang termasuk seperti itu, ya jangan disalahkan kondisi. Ini aja yang siap-siap. Yeah. Jadi ini tuh termasuk yang harus selalu ada di tasnya.
3: Betul.
2: Ya, saat kita lagi Godzilla heat waves nanti, gitu. Nah, kita akan tanya nanti tipsnya sama Mas Alan. Gimana caranya membawa air tanpa berat membawanya gitu.
3: Boleh banget.
2: jawab ini dulu, kasihan lagi yang ada yang konsultasi.
1: Kang Deddy. Assalamualaikum.
2: Wilujeng Enjing Dokter. Wilujeng Enjing, oke Pak Deddy.
1: Tensi badan 125/87, usia
2: normal,
1: 68
2: ya? Normal tinggi.
1: Tapi ia salira ngelayang, mastaka rieur, sok kadang muter. Punten sane sambung nuju saum.
2: Zulhijjah. Enjing-enjing tadi sahur teh. Kalau teu sahur ngelayang ya wajar, artinya mungkin hipoglikemi. Ya, tapi kalau seandainya tidak ada yang terjadi yang tidak biasa, sahur biasa gitu ya. Tapi puasa yang biasa enggak pusing gitu. Gak muter, rier. Tapi tiba-tiba sekarang, iya gitu. Nah, pertanyaan berikutnya. Kapan terakhir medical check-up?
1: Sahur biasa katanya dok.
2: Oh iya. Kapan terakhir medical check-up, Kang Deddy? Medical check-up nu lengkap. Kalau usia natos genep 8 mah, kedahna mah unggal tahunnya. Supados teu hilapnya. Pas hari ulang tahun. Atau bulan ulang tahun.
1: Iya.
2: Karena sudah 68, ya mah biasa. Oh, seminggu yang lalu, cenah medical check-up saya. Ya, hasilnya kumaha, ayah nu tinggi teh. Jadi ini kalau udah seusia 68, itu harus holistik ya, membacanya. Gitu. Beda kalau seusia Mas Alan. Paling kita bilangnya kalau usia Mas Alan, oh iya sekarang tanggal segini sih. Nanti tanggal 1 juga sembuh. Gitu. Belum gajian kan? Tapi kalau seusia Pak Deddy mah kudu banyak mikir nah gitu. Tuh. TG-nya 266 udah saya bisa langsung nuduh sebelum baca yang lain ya. Mungkin sudah terjadi di badannya yang namanya kegangguan metabolisme karbohidrat ya. HbA1c berapa? So. Biasanya TG tinggi, HbA1c tinggi ya. Kalau belum periksa, periksa. Siapa tahu emang sudah masuk ke area-area yang terjadi resistensi insulin dengan TG setinggi itu. Itu udah cukup bikin ngelayang, muter. Tapi bagus loh, ini orang TG setinggi ini harus puasa rajin nih. Tapi balas buka puasanya jangan balas dendam. Iya. Ini kalau saya punya pasien TG segini, muslim, memang saya suruh rajin puasa. sambil minum obat juga. Obatnya golongan apa, Sok? Kalau obatnya masih golongan statin, minta ganti sama dokternya golongan fibrat biar cepat turun. Nah, gitu ya Pak Didinya, nih nggak ada habisnya kalau diterusin. Nah, Kang Alan, yang tadi kan intinya adalah menghadapi Godzilla heat waves ini gimana caranya supaya kita dekat yang namanya air minum.
3: Betul.
2: Nah, Sok, tipsnya kumaha tah?
3: Oke, benar. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang Godzilla heat wave itu, betul kata pembicaraan kita tadi adalah harus minum, salah satu kuncinya. Bahkan jadi kunci yang paling harus diperhatiin juga nih, Dok. Nah, tadi kan Dokter Indra sempat notice, gimana nih caranya biar dekat sama minum? Tapi padahal kita tuh sebetulnya males suka bawa minum ya, Dok ya. Gitu ya. Itu memang masalah banyak orang zaman sekarang, apalagi anak zaman sekarang nih. Ya, Dok
2: iya,
3: ya.
2: Bener. Justru senengnya minum kekinian.
3: Betul.
2: Minum yang berasa berwarna gitu ya.
3: Udah nanti dibeli ajalah di jalan gitu. Jatuhnya selalu beli yang lagi kekinian langsung main beli aja. Tapi sebetulnya yang kita butuhin adalah air mineralnya, air yang punya pH tinggi juga gitu. Nah, di sini kalau misalnya saya boleh kasih saran juga nih, Dok. Kalau misalnya di antara teman-teman nih, sahabat K-Light yang mungkin tentang air minumnya males banget bawa, apalagi nih kalau yang lagi lihat nih di saya nih, kalau lihat di Instagramnya gitu ya, di live-nya Dokter Indra, ini yang 500 ml, aduh bawanya kemana-mana kayaknya agak males nih gitu, karena tipikal minumnya nggak yang sekali lek-lek-lek abis tuh, Dok, gitu ya, bisa satu botolnya bisa 3 kali gitu. It's okay juga, nggak apa-apa. Dan kalau misalnya tipikalnya males bawa untuk pergi cuma sebentar, kita punya yang ukurannya 300 ml juga, ada yang 200 ml juga. Jadi kalau misalnya memang pergi cuma sebentar, bawa satu dan itu handy, masuk ke tas kecil juga masuk. Kalau mungkin di antara sahabat K-Light juga yang mungkin
2: ke saku juga masuk, saya pernah.
3: Masuk saku ya, Dok ya?
2: Saku celana ya. Nah. Kalau saku atas nggak masuk. Saku baju nggak masuk, saku celana masuk.
3: Sempit ya, Dok ya, kalau di saku baju ya. Atau mungkin bisa diakalin juga kalau misalnya di antara sahabat K-Light yang pada punya koleksi tumbler, Dok.
2: Nah, benar.
3: Jadi mungkin kadang itu bikin jadi kita install, jadi nggak males lagi untuk dibawanya, Kang Angga gitu. Kadang banyak orang, aduh kalau bawa kayak gini tuh nanti nggak masuk style bajunya gitu.
2: Tumblernya
3: ya.
2: Tumblernya harganya 2,5 juta, airnya isinya cuman di bawah 5.000, gimana dong?
3: Nah, nggak masalah, Dok. Ya, karena yang paling penting itu tentang minumnya, Dokter Indra.
2: Kan tumbler mahal-mahal sekarang, kan ada yang 4,5 juta.
3: Benar, dibeli itu mayat.
2: Dibeli ya.
3: Tapi kalau minum nanti gitu.
2: Isinya air 2,000-4,000 harganya.
3: Gitu. Jadi mungkin salah satu ngakalinnya dari itu hobi dari sahabat K-Light yang mungkin tentang punya tumbler-tumbler gitu ya, atau betul, yang ibu-ibu betul. Punya koleksi-koleksi tempat minum. Yuk jangan cuma dikoleksi di rumah dipajang, tapi kalau lagi berpergian dipakai, dibawa isi airnya juga.
2: Iya, gitu. Orang nggak perlu tahu isinya apa ya. Yang penting tumblernya keren. Benar. Dan Mas Alan ada yang lupa, minumnya sebelum haus ya.
3: Nah, betul, Dok. Betul, udah diingetin sama Dokter Indra. Jadi kalau udah haus berarti udah salah.
2: Sudah
3: ya, Dok,
2: terlambat.
3: Ya.
2: Terlambat. Makanya kita selalu nyarankan setiap pipis minum.
3: Jadi jangan nunggu haus dulu ya, sahabat K-Light ya.
2: Terus kalau seandainya Anda gini, buang air kecil itu seharusnya 2 jam sekali. Itu normal.
3: Iya.
2: Kalau Anda buang air kecilnya lebih dari 2 jam sekali, berarti Anda kurang minum. Walaupun belum haus, yuk minum. Udah 2 jam nah tesan ke WC-nya. Berarti keringat lagi tinggi atau minumnya lebih sedikit ya. Jadi harus minum. Kalau minumnya di sejam sekali, nah ke dokter. Ada masalah juga. Atau minumnya edun pisan gitu ya. Tapi jarang sih orang ya, banyaknya orang pasti tanya datang ke kantor pagi, pipisnya kerja, pipisnya lagi nanti jam 12 siang. Itu udah berarti tubuhnya dehidrasi. Pipis itu harusnya 2 jam sekali.
3: Dan kalau berkaitan
2: kalau bangun bangun ya, kalau lagi tidur enggak. Lagi bangun maksudnya.
3: Dan berkaitan yang tadi Dokter Indra juga bilang kan, kita menghadapi heat wave ini kan juga salah satunya di tempat yang lebih sejuk ya, Dok ya. Kasasatnya mungkin kalau ada tempat yang ber-AC why not. Tapi juga mau ngingetin ke sahabat K-Light, jangan sampai malah tetap jadi lupa minumnya tadi ya, Dok ya.
2: Karena dingin ya.
3: Karena dingin jadinya cenderung gak haus kadang gitu.
2: Jadi indikatornya itu ya. Jadi sama warna urin seperti Anda bisa lihat di WC ya. Kalau laki-laki depan urinalnya suka ada warna. Sekalian lihat di bawah warnanya mana. Kalau memang kurang minum, minum. Tapi yang jelas harus 2 jam sekali itu kondisi filtrasi ginjal yang normal. Tuh, ada kan tipsnya ya? Nah, udah ini? Nah ini bagus nih.
1: Kang Dodi. Assalamualaikum Kang Angga, dokter, Kang Dokter.
2: Waalaikumsalam.
1: Salam sehat selalu. Amin.
3: Amin.
1: Kenapa, Dok, kalau anak saya ke Cirebon panas, itu badannya bintik-bintik, merah, gatal. katanya herpes. Bagaimana dok?
2: Enggak lah, kalau seandainya selalu asal ke Cirebon kambuh, ke Bandung sembuh, itu mah prickle hits ya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya, kalau bahasa Indonesianya biang keringet. Ya, itu suatu kelainan di kulit yang bisa ditangani, silahkan ke dokter pakai BPJS-nya. Nanti dikasih obat, karena memang misalnya harus sekolah di Cirebon, nanti disiapkan sama dokter, jadi jangan sebelum ditanganinya pencegahan sebelum biang keringetnya keluar ya, diobatinya gitu, ada obat minum, ada obat luar juga. Tapi kalau emang herpes, berarti ya infeksi virus, harus minum obat antivirus, dan hati-hati menular. Tapi kalau saya yakin kalau setiap ke Cirebon, bintik-bintik merah gitu ya, itu mah bukan herpes. Itu prickle hits, biang keringet. Hebat Indonesia ya, nyalahinnya keringet.
1: Oh ini Heat Waves dari Teh Retno, seperti nama grup musik.
2: Kalau ada Godzilla depannya seperti judul film. Godzilla Heat Waves. Dari Mas Alan nggak ada?
3: Belum ada, Alan, dokter.
2: Sepi ya. Iya ya sudahlah. Ini udah tadi ya. Oke. Turnuhun cek Pak Deddy teh. Turnuhun sawang sulna Pak Deddy. Nah apa yang dilakukan si panas ekstrim ini di tubuh kita sahabat Kelight? Pertama meningkatkan resiko terjadi serangan jantung dan stroke. Iya. Sampai gitunya loh. Jadi hati-hati nih. Juli Agustus puncaknya ya. Dua bulan lagi. Pas udah sekolah masuk. Anak-anak Anda kalau yang males bawa minum, bilang kalau gak mau bawa tumbler, uang sakunya mama gak kasih. Gituin aja.
3: Betul, karena demi kepeduliannya kita ya dok ya.
2: Betul. Kan sekolah jarang yang boleh bawa ini kan sekarang. Bawanya tumbler. Betul. Supaya menghemat tidak plastik. Ya mamanya yang nuang di rumah. Terus yang ini di recycle.
3: Betul.
2: Iya. Jadi anak Anda harus bawa tumbler ya Juli Agustus nanti. Apalagi dia pulang dengan kendaraan umum misalnya. Dan pastikan di rumah dilihat tumblernya habis. Bukan dibuang tapi diminum isinya maksudnya gitu. Karena ketika suhu naik, jantung kita itu berat loh kerjanya. Jadi jangan sangka aman-aman saja ketika terjadi panas itu. Orang yang jantungnya sudah mulai bermasalah, Mas Alan, dengan dikasih panas, bisa yang kenapa ya? Padahal kolesterolnya terkontrol, tapi pas kemarin main ke Cirebon serangan jantung. Panasan meren orang Bandung ke sana. Karena jantungnya sendiri sudah ada masalah gitu ya. Terus kematian akibat penyakit kardiovaskular yang dipicu panas menaik 162% pada pertengahan abad ini. Kebayang gak? Karena emang pemanasan global ya. Kalau saya ngomongnya global warming. Yang gombal itu orang yang menanganinya, udah jelas-jelas panas tapi masih cuek. Gitu. Terus panas memperburuk fungsi ginjal, udah pasti banget ya. Udah jelas itu mah kalau kita ngomong air, minum, keringat, hubungannya pasti sama regulasi termodinamik di badan kita. Pasti yang paling berat itu kerjanya namanya ginjal. Awalnya sederhana, dehidrasi, tapi dehidrasi yang berat, olahraga, tadi orang yang olahraga pakai baju parasut tadi, itu dia olahraga, kayaknya sehat, padahal ginjalnya teriak, itu teh. Tolong, kata ginjalnya. Pek gue ternyata abis olahraga gak bisa pipis, anuri namanya. Ginjalnya berhenti. Dan itu kasusnya sering. Anuri setelah olahraga, gagal ginjal akut. Cuci darah dulu. Memang sih bisa reverse ya kalau akut ya. Bisa kembali lagi, tapi penyebabnya konyol. Karena olahraga.
3: Yang justru harusnya olahraga harus malah bikin sehat. Betul ya dok.
2: Terus, awalnya gitu dia habis olahraga. Ini maraton ya. Dan pernah ada di podcast. Habis maraton. Terus kok gak kepengen pipis ya katanya. Terus dia biasa minum. Baru sadar beberapa jam kemudian kok masih gak pipis. Badan mulai gak enak, pusing. Akhirnya pingsan. Dibawa ke rumah sakit ternyata gagal ginjal akut. Ginjalnya gak memproduksi urin. Karena heat stroke. Sampai cuci darah, tapi alhamdulillah sembuh. Cuci darahnya sampai berapa kali tuh, gak sekali juga. Saat itu ada fotonya dia, perempuan ya. Lagi maraton tuh pegang minum. jadi trademarknya dia. pegang minum. Dan lihat orang luar negeri maraton bajunya minim loh. Ya kan? Pernah enggak lihat orang maraton atau triathlon bajunya pakai
3: parasut?
2: Pakai parasut? Kagak ada.
3: Di Indonesia doang kayaknya ya, Dok.
2: Di Indonesia doang.
3: Karena pengen bakar lemaknya seolah-olah biar lebih banyak keluar ya.
2: Sangkanya kebakar lemaknya. Enggak ada yang kebakar lemaknya, tetap aja air yang keluar. Lemaknya dibakar karena kalori terbakar. Tapi dia mati duluan karena dehidrasi, ginjalnya rusak.
3: Itu lebih bahaya lagi.
2: Gitu. Sama panas mempengaruhi kesehatan mental. Jadi kalau panas ekstrim itu kadar serotonin ya, itu turun. Serotonin itu yang meregulasi suasana mood di hati kita. Bagian dari hormon bahagia. Akibatnya mudah marah, cemas, depresi, stres, dan gangguan tidur. Orang yang lagi heat stroke itu biasanya ditanya malah ngambek. Oh, serotoninnya lagi gak ada gitu. Terus panas menekan sistem imun. Hati-hati loh. Jadi orang yang sedang terserang panas itu bisa jadi langsung gampang kena penyakit, infeksi, peradangan, ya, sama memicu peradangan panas itu. Nah, kalau dia udah punya sakit jantung, misalnya dedimernya udah mulai tinggi gitu ya, terus kepanasan, peradangan bisa berhenti jantungnya. Karena menurunkan sel B. Terus obat-obatan tertentu ya, juga akan membuat kepanasan tadi bisa menjadi lebih parah. Terutama yang S inhibitor ini yang namanya prilprilan. Nah, bagi Anda yang dikasih obat prilprilan,

0: tadi yang pertanyaan tadi, gimana untuk lansia, anak-anak? Jadi ada 6 orang yang paling beresiko waspada ekstra. Nomor 1 lansia di atas 60 tahun. Kang Angga tacannya? Alhamdulillah.
1: Ntar lagi dong.
0: Ntar lagi. Tapi kan Kang Angga mah relatif tidak ekspos panas ya. Apalagi sekarang AC-nya udah dibagusin. Karena orang yang di atas 60 tahun termoregulasinya juga ganggu masalah.
2: Oh, iya.
0: Jadi lebih jarang keringetan mereka biasanya.
1: Saya kepanasan kalau tetangga lihat pakai mobil baru, Dok.
2: Wah.
1: Bedanya itu.
0: Wah, itu susah obatnya. Terus saya kalau mobil baru sih enggak apa-apa, saya panas kalau dia punya istri baru. Wah.
1: Kalau itu saya enggak panas, pingsan dong.
2: Pingsan. Berarti udah instruksi dari pingsan.
0: Terus anak-anak, betul tadi yang bertanya siapa ya. Jadi anak-anak ini sama, sistem termoregulasinya belum matang. Terutama batita. Jadi bagi Anda nih yang punya batita, batita itu sekolahnya apa ya? Sekarang itu
2: batita berarti preschool.
0: Preschool ya. Nah itu kan lagi kumincirnya.
2: Lari sana, lari sini gitu ya.
0: Iya, ingetin sama gurunya, ini ada Godzilla heat waves. Kalau emang saatnya mereka bermain di luar, ingetin buat minum.
2: Betul.
0: Terus lihat di tempat sekolahannya itu ada minum yang gampang diakses anak enggak? Karena saya pernah lihat waktu anak saya sekolah, itu tinggi tempat air minum galonnya. Saya protes tuh, air itu direndahin. Iya dong, yang mau minum kan anak.
2: Betul.
0: Biar anak yang mengakses sendiri, jangan minta tolong gurunya. Biar dia lebih gampang. Jadi gurunya selalu bilang, aus ya minum. Jadi senang dia, mau beleceran, mau berantakan, namanya juga anak-anak.
2: Iya.
0: Tapi membuat mereka jadi, ya aus, minum dulu.
2: Gitu. Punya kebiasaannya.
0: Punya kebiasaan yang baik gitu. Nah, karena mereka termoregulasinya belum bagus, sementara kumincir juga ucing. Lagi panas, lagi heat waves kan, hati-hati. Ibu hamil, karena ada peningkatan perubahan hormon ya, termoregulasi juga terganggu. Penderita penyakit kronis, pekerja outdoor, sama yang pakai obat-obatan tadi. Nah ini yang harus hati-hati, lebih hati-hati. Nah 6 orang, kelompok orang ini harus dekat-dekat yang namanya Ciherang. Ciherang, air minum. Gitu. Pertanyaan lagi sebelum kita bahas do's and don'ts.
1: Iya. Ini dari Mas Eri nih. Yang terhormat Dr. Indra.
0: Sama-sama Pak Eri.
1: Usia saya 71, ini normal atau punya kelemahan tubuh, Dok? Kalau tidur, dalam kondisi apapun, tetap harus diselimuti baik siang ataupun malam. Kalau tidak diselimuti, susah tidur, biarpun pakai selimut tipis. Minum sehari-hari, cukup.
0: Kamu disebut.
1: Cukup minum dua hari sekali minum air kelapa muda.
0: Air kelapa muda 2 hari sekali bagus ya. Terus minuman yang disebut ya bagus juga karena itu mineral ya. So jangan air aqua aja. Maksudnya maksudnya jangan H2O aja. Yeah. So jangan H2O aja. Harus ada isi mineralnya. Tapi kalau ditanya sama ke Mas Allen pasti mintanya minumnya yang ini ya.
2: Iya, yang ini satu betul.
0: Sebut nama kalau saya enggak boleh nyebut.
2: Perfect water.
0: Kalau saya enggak boleh nyebut. Gitu. Terus pakai selimut, nah itu kebiasaan. Bagus-bagus aja. Ya tapi kalau emang hari lagi panas, Anda berkeringat banyak, ya didinginkan ruangan kamarnya. Kan masalahnya bukan masalah panas atau dingin, kalau nggak ditutupin tuh badan nggak bisa tidur. Ada orang yang begitu. Gitu. Mau panas pun harus ditutupin walaupun selimutnya tipis. Misalnya selimut menang tipis jadi selimut. Yang warna-warni belang-belang itu kan tipis ya. Nah, jadi suhu kamarnya yang diatur. Kalau kita bicara tentang tidur, Mas Alan, suhu kamar itu harus di 25 derajat.
2: 25.
0: Ya, jangan lebih panas dari 25. Ya, kalau nggak suka AC, ada chiller ya. Ya belilah chiller, diisi si tempat wadah bawahnya itu dengan batu es supaya dia mengeluarkan udara yang menurunkan suhu tubuh. Karena selama saya dari tahun 2010 di K-Lite ini, saya itu ngajak orang untuk sehat. Bukan ngajak orang untuk pelit. Ya. Sehat itu mahal. Terutama salah satunya tadi beli chiller, beli AC ya. Tapi sakit jauh lebih mahal.
2: Iya, betul.
0: Gitu. Jadi sehat itu enggak murah. Siapa bilang sehat murah? Sehat itu mahal, tapi sakit jauh lebih mahal. Jadi coba suhu ruangan tubuh. Jadi beli termometer ya, tuh. Beli lagi kan berarti ya. Kita enggak jualan ya. Lihat suhu kamarnya.

0: kalau tidur kalau di atas 25 yuk dinginin. AC terlalu mahal ada chiller. Nah, merek-merek Cina murah. So, jangan korslet. Nah, diisi tapi bawahnya dengan kan ada kayak ice pack-nya gitu, yeah, ya. Supaya dingin. Mm-hmm. Gitu. Nah, airnya boleh air mentah, enggak harus airnya Mas Allen, sayang. Bukan buat diminum.
1: Ini buat diminum aja, Dok, betul.
0: Gitu ya, Pak Eri ya. Nah, jadi apa yang harus dilakukan? Satu, tetap terhidrasi sebelum haus. Jangan tunggu kering tuh tenggorokan. Baca panduan minum sehat di blog saya yang waktu itu siarannya juga sama Mbak Airin. Tuh nomor satu. Berapa takarannya, Mas Alan?
1: Oke, untuk minumnya sehari kurang lebih 2 liter sampai 3 liter tergantung aktivitasnya sahabat K-Light.
0: Jadi kurang kalau, tepat. Nah, saya lagi ngebully, lagi ngospeknya Mas Alan.
1: Apanya
0: dong? Perempuan do? Berapa, laki berapa?
1: Yang perempuan 2,3, laki-laki 2,7.
0: Apal.
1: Apal dong, dong. Jadi kan makanya tadi disesuaikan sama aktivitasnya.
0: Dan jenis kelamin. Iya. Terus gunakan pakaian yang tepat. Mm-hmm. Jadi saat nanti Godzilla heat waves nih, Anda harus pakainya warna-warna terang. Mm-hmm. Jangan kayak Kangangga tuh warnanya gelap. Pakainya yang warna pastel kalau pengen berwarna. Mm-hmm. Tapi lebih bagus lagi putih ya. Mm-hmm. Mantulin panas. Kalau ada orang yang pakai baju hitam di saat panas terik, berarti dia nggak dengar siaran kita. Terus pakai topi. Ya, pakai topi lindungin tuh kepala, apalagi yang udah mulai botak. Yeah. Sama pakai kacamata hitam karena ketika Godzilla heat waves melanda itu UVB dan UVC membanjiri, yeah, bahaya buat kesehatan mata kita. Kacamata hitam. Jadi yang bermotor nih, ya, kacamatanya enggak perlu mahal, ceban juga boleh. Yeah. Asal si lensa apa cahaya itu enggak masuk langsung, lebih baik lagi lensanya ada anti UV. Yeah. Tapi kan kalau mahal yang cengdem juga ya. Ceceng, apa ceban ya? Yeah. Ceban sekarang, dulu goceng, sekarang ceban, nggak ada yang lagi yang goceng. Pakai topi, kalau helm mah udahnya ya, kacamata hitamnya yang sering lupa tuh motoris. Itu kalau lagi silau naik motor tuh kan terang banget tuh, belum panasnya lagi. Terus kalau Anda sering kena lampu merah naik motornya, jangan pakai baju yang tertutup banget gitu. Jadi bikin yang ada resletingnya. Mungkin pas lagi jalan, angin, tutup resletingnya. Mm-hmm. Pas lagi lampu merah, buka resletingnya. Supaya tubuh Anda gak kepanasan. Mm-hmm. Ini ada yang tutup semua.
1: Semua rapet semuanya, Dok,
0: gitu ya.
1: Ya.
0: Mm-hmm. Sementara jalannya di Soekarno-Hatta. Gitu. Tiap berapa lampu merah lagi.
1: Dan semuanya lama-lama
0: iya,
1: lagi ya, Dok.
0: Baru jalan lampu merah lagi. Sampai-sampai itu situ ada di perapatan tertentu di Soekarno-Hatta itu. Sampai sempat kuliah dulu katanya. Saking lama macetnya. Kelamaan macet, yuk kuliah dulu. Saya ketawa bacanya nih, kreatif banget. Saking lama, sampai matiin mesin kan di situ. Kita gak usah sebut pertigaan mana ya.
1: Iya, kita sama-sama tahu ya warga Bandung.
0: Sama-sama tahu warga Bandung. Sempet kuliah dulu saking lama lampu merahnya.
2: Kayaknya saya yang sering lewat setiap hari.
0: Terus gunakan tabir surya, Mas Alan. Jadi jangan malu ya, tabir surya. Terutama yang motoris ya. Ya kan nggak seluruh badan, yang terbukanya aja, yeah, gitu ya. Kalau nggak pakai sarung tangan, punggung tangan. Kalau pakai sarung tangan aman. Yeah. Tapi yang sering itu kan wajah, puncak hidung ya. Yeah. Puncak hidung sama yang nonjol-nonjol, apalagi yang mancung. Yang pesek mungkin nggak begitu kena, yang mancung yang kena. Gitu. Terus hindari matahari jam 10 sampai jam 4 ya, di Juli Agustus terutama. Yuk masuk ke dalam ruangan sebelum jam 10 dan di dalam ruangan, keluarnya nanti jam 4 loh. Makan siang gimana? Pakai topi, pakai payung, pakai
1: kacamata
0: hitam gitu. Cari tempat sejuk. Jadi mal-mal nanti penuh nih.
1: Wah. Tanpa sengaja kita udah promoin mal-mal di Bandung.
0: Iya,
1: ya,
0: oh dokternya. Iya. Enggak bayar sponsor ya. Terus kompres air dingin di tangan, leher dan dahi kalau kepanasan. Terus ini nih. Kalau ada Anda punya lansia yang tinggal sendiri, sering-sering diteleponin, siapa tahu. Udah heat stroke, kepanasan. Terus kenali tanda-tanda yang tadi kita bilang. Yang tidak boleh dilakukan, jangan tinggalkan anak hama hewan peliharaan di mobil, karena dalam 10 menit saja suhu bisa naik 20 derajat. kalau mesin mati ya. Terus jangan pakai pakaian gelap, ketat dan berlebihan tebal. Batasi konsumsi kafein, yang sering nggak sering lupa itu di minuman energi ya. Terus stop konsumsi alkohol karena dia diuretik, terus mengganggu termoregulator tubuh, regulasi tubuh. Jangan mengkonsumsi makanan terlalu asin karena juga mengganggu dehidrasi, memperparah dehidrasi. Ya. Yang terlalu berlemak tinggi jangan dimakan di siang hari karena itu juga akan memperparah dehidrasi. Jangan olahraga di tempat yang ekstrim. Malah kalau WHO bilang, ini WHO loh, olahraga itu saat masih gelap buta sampai jam 8 atau setelah matahari terbenam. Nah itu panduannya saat itu. Terus jangan nunggu sampai haus untuk minum. Karena kalau sudah haus berarti sudah terlambat, sudah dehidrasi maksudnya. Jadi jangan mengabaikan gejala, ah biasa panas, nanti jadi darurat ya. Gitu. Masalahnya ada program apa nih di ujung siaran kita?
1: Nah, kalau programnya masih sama seperti yang terakhir kali waktu Bu Airin lagi datang ke sini juga nih. Kalau mungkin di antara semua sahabat Kelight, kita udah sama-sama tahu juga bahwa obrolan hari ini juga berkaitan juga tentang minum itu jadi salah satu hal yang harus paling kita perhatikan nih sahabat Kelight ya. Nah, karena kita juga tahu bahwa salah satunya yang kita bawa hari ini adalah Perfect Water, adalah air yang berkualitas juga buat tubuh kita. Nah, kita juga terbuka nih kalau misalnya ada sahabat Kelight yang pengen banget nih gimana caranya buat dapat juga keuntungannya dengan jadi resellernya Perfect Water. Dan kalau misalnya ada yang mau cari tahu gimana nih dapetin penghasilan tambahan, boleh langsung aja DM ke Instagramnya @perfectwater.id. Mungkin itu aja nih dok hari ini untuk programnya.
0: Oke, ini pertanyaannya bagus nih. Yang tadi kan.
2: Nah, Mas Rasudewo ini. Bolehkah kita, dok, bolehkah kita minum lebih dari 2 liter atau 8 gelas sehari?
0: Pause apalagi, dulu, pause dulu. Oh, iya. Pause dulu. 2 liter kurang. 2,2 perempuan, 2,7 laki-laki. Tadi dia bilang 2,3, tapi gak langsung saya koreksi. Salah dikit, gak apa-apa. Itu kalau gak keringetan, baca bawahnya.
2: Apalagi saya suka Olga.
0: Gak keringetan aja udah 2,2, segitu. 2,7. Kalau keringetan, ya dihitung kira-kira keringetnya berapa. Paling gampang gini, timbang berat badan sebelum olahraga, timbang lagi seperti pemain F1. Tapi jangan pipis dulu ya. Jangan pipis dulu. Nah segitulah cairan yang keluar. Sekilo identik sama seliter.
1: Satu liter.
0: Kalau Anda olahraganya yang sampai keringetan, misalnya apa sekarang tuh lagi
1: padel
0: gitu ya, tenis, badminton, futsal, maraton, itu kan keringetnya ekstrim tuh.
1: Betul, betul.
0: Coba timbang sebelum dan sesudah olahraga di timbangan yang sama ya. Kalau timbangannya beda, bisa beda kan teranya, harus ditera ulang. Nah, lama-lama ada punya patokan kalau segini tuh 1,5 liter nih gitu. 1,5 kilo hilangnya. Ya berarti yang 2,7 tadi tambah 1,5 liter.
1: Betul.
0: Tapi kalau olahraganya berenang, apalagi sambil berenangnya minum air, ya tetap 2,4, 2,7. Ada orang yang berenangnya minum air. Belum bisa berenang maksudnya.
2: Langsung dok ke Kang Deddy nih, yeah. Maaf. Apa ini?
0: Pertarosan tambihan.
2: Kemarin dulu hari Minggu saya mencoba olahraga tenis meja baru 10 menit sudah ripuh ngos-ngosan. Akhirnya berhenti lantas minum air teh manis dan keringatnya ngucur deras. Tapi akhirnya badannya jadi lemes. Olahraga apa yang pantas untuk saya yang berusia 68 dok?
0: Ya sebentar ya, saya akses pelan-pelan. Tadi trigesternya 266. Coba periksa HbA1c-nya Pak Deddy. Kalau seandainya sudah mulai tinggi, hindari yang teh manis. Yang membuat Pak Deddy ngos-ngosan mungkin dehidrasi. Jadi saran saya sebelum main tenis meja lagi, minum dulu. Coba pikir, dari pagi tadi udah minum berapa gelas ya? Jangan-jangan sebelumnya sampai dengan mau main juga tubuh udah dalam kondisi
1: kurang cairannya.
0: Kurang ya? Cairan atau malah udah dehidrasi. Tambah lagi minum, tambah lagi olahraga. Terus karena usia 68 termoregulasinya kan udah jelek. Bukan ya namanya usia ya. Keringatnya lebih banyak keluar daripada yang harusnya. Akhirnya tambah lagi dehidrasi, ya wajar lemas. Nah lemasnya ini saya rasa sih bukan ada hubungannya sama gula darah ini sih. Hubungannya sama dehidrasi. Ya, apalagi punya penyakit jantung. Kan orang yang punya penyakit jantung termoregulasinya tambah tambah enggak berfungsi gitu. Jantungnya bekerja lebih berat karena dehidrasi.
1: Ya.
0: Jadi Pak Dedi, apapun olahraganya, hindari yang namanya kurang minum. Mending kelebihan lah, paling pipis. Karena saat Pak Dedi kurang minum dengan kondisi TG tinggi, berarti gula udah mulai tinggi, terus jantung sudah kompromis kerjanya, dipaksa olahraga keringetan banyak, ya lemas atau jantungnya mungkin kalau bisa ngomong teriak, ampun Pak Dedi, kata jantungnya. Padahal gampang sekali minum dan air elektrolit ya, kalau udah begini keringetan banyak keluar airnya yeah. Harus elektrolit, elektrolit tinggi seperti yang dipegang sama Kang Alan itu yeah. Elektrolit tinggi. Gak boleh harsen.
2: Termasuk gitu. Kalau olahraga catur kudu disuguhan air minum.
0: Nah kalau catur cikopi tenang.
1: Olahraga catur soalnya kan juga cukup berat ya dok ya. Angkat-angkat kuda gitu ya dok ya.
0: Angkat benteng.
1: Angkat benteng.
0: Bener. Bener-bener olahraga berat lah itu. Ini bagus juga baru saya dengar. Dapat ilmu baru hari ini. Siapa bilang catur olahraga ringan?
1: Angkat kuda.
2: Ini dari Bu Anita dok.
0: Ini lulus kayaknya nih Healthy Light.
2: Oh lulus ya. Udah nanti keluar sertifikat.
1: Waduh, makasih ya.
2: Assalamualaikum, selamat pagi dok.
0: Sorry Kang Angga, saya tadi kemarin saya bilang tolong di brief ya Mas Alan ya.
2: Selamat pagi dok, sehat selalu.
0: Sehat,
2: semuanya.
0: Alhamdulillah, waalaikumsalam.
2: Yang juga di kelihatannya, dok betul panas kadang sudah mandi tetap gerah dok.
0: Betul.
2: Padahal masih pagi.
0: Betul.
2: Sore apalagi selalu panas gerah terus. Kadang badan saya ini normal apa enggak dok? Tapi apa ini?
0: Nanya-nanya ke orang juga sama. Tapi enggak haus. Minum normal saja normal itu saja. Gimana dok? Nah ini yang salah. Ya. Nah, pipisnya gimana? Bu Anita, selama Anda merasa gerah terus itu, jangan-jangan pipisnya udah berkurang. Kalau pipisnya udah di atas 2 jam sekali, berarti kurang minum.
1: Kurang minum.
0: Walaupun Anda belum haus. Tapi dengan kondisi Godzilla El Nino, dengan kelembaban tinggi seperti sekarang ya, memang gerah habis mandi pun haredang.
1: Iya,
0: ya.
1: Betul.
0: Apalagi tinggalnya di Jakarta.
1: Nah.
0: Jangankan habis mandi, masih di kamar mandi pas pakai handuk juga udah haredang. Kan saya pernah tinggal di Jakarta dulu, besarnya di Jakarta saya. Baru juga mandi pakai air dingin padahal. Nah, terus gerah deingnya cek orang Sunda gitu. Jadi ya masuk kamar kipasan. Baru pakai baju. Karena waktu itu rumahnya gak pakai AC. Gitu Bu Anita, normal ya, semua orang juga gitu. Kecuali Anda saat orang lain baik-baik saja, Anda kemanasan, itu yang namanya heat intolerance.
1: Yeah.
0: Oke, udah waktu kita udah banyak nih. Ya, tutup aja ya. Ada lagi enggak?
2: Bentar.
0: Kalau ada masih kita bahas.
2: Oh, ada dok.
0: Waduh. Soka tuh karunya.
2: Nah, ini, dari Fatia.
0: Fatia.
2: Halo semua, semoga halo sehat juga. Selalu, walafiat, penuh berkah dan murah rezeki.
0: Amin.
2: Dok, terima kasih.
0: Assalamualaikum ya.
2: Dok, terima kasih sudah bahas materi yang bagus banget.
0: Alhamdulillah, sami-sami, amin.
2: Betul, ternyata acara yang satu ini dibawakan oleh para cowok gak kalah keren.
1: Waduh.
2: Terlebih tadi dengar suara, muji penyiar.
0: Baca, harus dibaca itu.
2: Terlebih tadi dengar jawaban Kang Angga meni lucu.
0: Pingsan katanya.
2: Oh yang tadi.
0: Yang tadi.
2: Kang Patiage kalau dengar itu pasti pingsan lah.
0: Soalnya itu pengalaman pribadi Teh Fatia. Di sini itu kita siapa yang berkotek dia yang bertelur. Berarti benar ada tetangga Kang Angga yang menikah lagi. Kang Angganya cemburu. Sangat-sangat cemburu gitu. Sampai kalau di euforia apa di ini kan ya di hiperbolakan ya. Sampai pingsan melihat nikah lagi karena pengen sebenarnya. Teh bejakeun ke si teteh.
2: Ini dari Teh Isna nih. Pagi, ciri-ciri orang terkena dehidrasi apa dok katanya?
0: Iya, pertama haus ya. Tadi udah dibahas ya, tapi enggak apa-apa diulang lagi ya sedikit ya. Pertama dia mulai haus. Kemudian setelah itu kalau dia sudah mulai terjadi tambah kekurangan cairan itu mulai terasa tidak nyaman ya. Terus mulai lelah. Habis itu terjadi nyeri kejang otot. Ini bertahap ya. Hmm. Terus sakit kepala, mual, muntah, pusing, lemas, mudah tersinggung. Suhu tubuh meningkat. Pingsan. Habis itu terjadi gagal organ. Habis itu Israel datang memanggil. Dari dehidrasi aja bisa meninggal. Itu tahapannya ya. Habis?
2: Habis dok.
0: Penutup ya. Godzilla El Nino. Ini peringatan nyata ya. Yang ngomong bukan saya, bukan Mas Alen, bukan Kang Angga. Yang ngomong WHO. Yang ngomong NASA. Jadi lansia, penderita penyakit kronis, yang kerja outdoor, paling beresiko, gak perlu panik, selalu siap minum di dekat Anda. Easy access. Kalau harus melangkah dulu ngambil, berarti minumnya jauh. Minum itu langsung gini, pengen minum. Kedah mapah lah, berarti minumnya kejauhan. Itu aja. Walaupun di ujung ruangan. Lama-lama males kan ya? Jauh. Taruh di dekat. Kalau ada kantor yang melarang minum di waktu kerja, keluar. Itu gak sehat. Toksiknya beneran bagi kesehatan. Terus hindari matahari di jam puncak. Kenali gejala heat stress tadi ya. Jangan tinggalkan anak di mobil. Terus ingat Profesor Beardsley bilang, apapun namanya gak penting. Yang penting kita yang sedang kena menderita dampaknya. Karena di era cuaca ekstrim Godzilla heat waves ini, Godzilla El Nino ya, yang paling hebat bukan yang paling kuat, tapi yang paling hebat adalah yang paling siap dan yang paling peduli.
1: Mantap.
0: Gitu sahabat Kelight. Artikel ini bisa Anda baca lagi di blog saya di www.indramuhtadi.com. Masukin saja di situ Godzilla, karena belum ada kata lain. Godzilla baru sekali.
1: Baru satu artikel ini ya.
0: Artikel pasti langsung satu yang keluarnya. Kalau Anda masuknya haus atau dehidrasi udah banyak.
1: Banyak.
0: Di Godzilla ya. Di indramuhtadi.com. Sekalian juga cari buku senior untuk hebat yang sangat saya rekomendasikan untuk Anda yang sudah mau masuki masa pensiun atau sudah pensiun. Tinggal klik di sana untuk mendapatkannya. Ada lagi Kang Alan?
1: Sudah cukup.
0: Cukup. Kang Aga ada?
2: Kalau saya ingin menyapa sahabat Kelight yang ada di TikTok, jadi Anda bisa menyimak setiap Sabtu pukul 9.15 ya di Healthy Light bersama Dr. Indra Kamu tadi.
0: Ada 1.200 yang kasih hati.
1: Wah, mantap sekali. Mantap
0: ya. Ya, kayaknya saya beralih ke TikTok juga lah malam. Orang lebih senang TikTok, Instagram mulai ditinggalin. Iya deh. Kalau gitu, sehat adalah hasil dari usaha yang terarah, konsisten, cerdas, dan terukur. Ingat bahwa perubahan kecil yang konsisten seringkali menghasilkan perubahan besar dalam jangka panjang. Kang Angga, sahabat Kelight, saya minta izin Sabtu depan untuk tidak siaran. Ya. Karena ada di rangkaian Hari Raya Idul Adha dan harus keluar kota gitu, mengunjungi orang tua saya. Gitu. Jadi ketemu lagi tanggal? Itu tuh tanggal 30, tanggal 7 ya?
2: Iya.
0: Ketemu lagi tanggal 7 Juli insya Allah. 7 Juni. Dan itu sudah mulai masuk tuh. Coba kita buktikan nanti sepanas apa di Juni, Juli, Agustus ini.
1: Nah, itu dia. Dan apakah semua sahabat Kelight sudah siap untuk menghadapinya atau belum nih? Setelah dengerin ini ya.
0: Betul. Jadi pertanyaannya tetap ya. Siapkah tubuh Anda bertahan?
1: Siap.
0: Saya Dr. Indra Muhtadi di @indramuhtadi, Kang Alan, Mas Alan di?
1: Ya, saya di perfectwater.id,
0: Kang Angga di?
2: Kelight FM Bandung.
0: Sampai ketemu 2 minggu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sahabat Kelight, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Sahabat K-Light, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: sahabat K-Lite. Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

107,1 KLIR FM Bandung, Inspiring Sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat KLIR, apa kabar? Sobat Kelet, alhamdulillah kita bisa bersama-sama kembali di Sini Light bersama saya Nada Nisrina. Kita akan bersama-sama sahabat Kelet hingga pukul 15 sore nanti. Silakan Anda bisa request lagu-lagu terbaik Anda di 0812-203-1972. Seperti biasa sahabat Kelet, di Sini Light ada informasi menarik tentang film yang pastinya seru banget. Sudah ada Pak Henry di TKI yang request lagunya Nyanyian Cintamu dari AB3. Terima kasih Pak Henry, nanti akan saya masukkan. Dan sahabat Kelet, silakan Anda bisa request. Kita akan bersama-sama hingga 3 jam ke depan.

107,1 Kelight FM. Sahabatkan lagu tersebut Gemilang dari Krakatau yang direquest oleh Mbak Nani di Cicahem. Salamnya untuk kru dan semua sahabat Kelight. Untuk Mbak Nanda, semoga sehat selalu dan sukses selalu. Amin ya rabbal alamin. Semoga juga Mbak Nani sehat selalu. Dan ada juga sudah hadir sahabat Jul, requestnya Rasa Ini dari Samson, semoga ada, siap nanti kita cek dulu ya sahabat Jul. Kemudian ada Bu Widi di Lembang, lagunya When You Say Nothing At All, lagunya sudah ada dalam list Kelight. Selamat siang Bu Widi di Lembang, semoga selalu sehat selalu. Sahabat Kelight, silakan bagi Anda yang ingin request, Anda bisa request di 0812-0031972. Ini dia When You Say Nothing At All dari Ronan Keating.

107,1 Kelight FM Bandung, Inspiring Sound. Masih bersama saya, sahabat Kelight, Nada Nisrina di Scene Light. Lagu tersebut Sergio Mendes, Rainbow's End, yang direquest oleh Bang Ayas di Ciwidey. Selamat siang Bang Ayas. Kemudian tadi sudah hadir ada Pak Sandi, requestnya mungkin ke Jatuh Cinta dan Another Clown. Salamnya untuk penyiar dan kru Kelight FM dan juga sahabat Kelight dimanapun berada. Terima kasih Pak Sandi. Kemudian tadi juga kita sudah mendengarkan lagu Robbie Williams yang judulnya Feel, yang direquest oleh Kang Adi. Lagunya dikirim untuk semua kru Kelight dan semua sahabat Kelight dimanapun berada. Terima kasih Kang Adi, lagunya sudah diputar. Kemudian ada juga Mbak Chris, kemudian ada Mas Martin, requestnya lagu Explain It To My Heart feat Chicago, buat yang sedang siaran juga kru Kelight serta pendengar Kelight dimanapun berada. Terima kasih Mas Martin, lagunya nanti akan kita cek. Kemudian ada sahabat Jul, lagunya Forever Blue dari Swing Out Sister, lagunya akan diputar sebentar lagi. Dan sahabat Kelight, sebelum itu ada informasi mengenai film yang akan hadir di bulan Juni, karena Mei hampir selesai ya sahabat Kelight. Ada film Monster Pabrik Rambut nih sahabat Kelight. Jadi film ini bercerita tentang sosok putri yang berusaha mengungkap misteri di balik kematian sang bunda yang bekerja tanpa henti hingga akhirnya meninggal dunia. Pihak pemilik pabrik, Mariati, mengklaim bahwa kejadian tersebut merupakan bunuh diri. Tapi ternyata sang adik justru menemukan fakta yang lebih menyeramkan, bahwa kematian itu berkaitan dengan gangguan gaib akibat lingkungan kerja yang penuh tekanan dan eksploitasi. Jadi genre film itu horror sahabat Kelight, dan pemeran utamanya ada Rachel Amanda, kemudian ada Lutesa, Iqbal Ramadan, dan Didik Minito. Dan estimasi rilisnya itu di sekitar awal Juni ya sahabat Kelight. Memang film-film yang kayak pabrik-pabrik gini tuh banyak banget ya sahabat Kelight. Di Indonesia ada kayak pabrik gula, kemudian ini ada pabrik monster pabrik rambut, ini cukup menarik ya sahabat Kelight. Dan juga ada film Kucing Hitam nih. Kucing Hitam ini kisahnya tentang seorang psikiater yang hidupnya tiba-tiba berubah jadi menyeramkan dan sulit dijelaskan lah intinya. Jadi segalanya tuh bermula saat anak bungsunya membawa pulang seekor kucing hitam misterius yang ternyata menyimpan kemampuan aneh untuk membangkitkan kembali kematian dan memicu teror yang perlahan menghancurkan hidup mereka. Dan genrenya juga horror sahabat Kelight, dan pemeran utamanya ada Wani Siregar, kemudian ada Keiko Anata, Marcelino Lefrant, dan Caroline Zachary. Ini juga dirilis awal Juni ya sahabat Kelight. Dan juga ada film Nobody Loves Sky, dan menceritakan tentang emosional lewat Nobody Loves Sky ini, perjalanan Kai yang merupakan pro player Mobile Legend nih, yang sedang menuju final turnamen dunia. Di tengah kesuksesannya, ia teringat masa SMA saat masih bersama kedua sahabatnya yaitu Ido dan Aurelio, yang dulunya punya mimpi besar menjadi pro player bersama. Jadi sahabat Kelight, ini tuh gak hanya bercerita tentang dunia game, tapi juga tentang persahabatan yang mulai retak karena ambisi dan masalah masing-masing. Genrenya drama sahabat Kelight, dan pemeran utamanya ada Aryo Wahab, Aurora Ribeiro, Raibong, dan Bima Azril. Ini juga sama dirilis di awal Juni, sekitar 4 Juni. Dan film tersebut estimasi awal Juni ya sahabat Kelight. Jadi kira-kira Anda menonton yang mana nih? Kalau saya kayaknya tertarik ke yang Kucing Hitam gitu ya, karena seperti yang kita tahu kayak Kucing Hitam tuh ada kayak aura-aura mistis gitu ya kalau kata orang-orang. Jadi ini kayak cukup menarik juga nih film-film terbaru ini. Baik sahabat Kelight, ini dia Forever Blue dari yang direquest oleh sahabat Jules.

Abundance Inspiring Sounds Rata 7,1 FM. Lagu tersebut The Best by Ray Parker, direquest oleh Mbak Jenny di Pagarsi. Terima kasih Mbak Jenny, selamat siang. Lagunya cukup santai ya sahabat kelat, untuk menemani waktu istirahat Anda. Kemudian ada Mbak Lia di Pagarsi, requestnya lagu The Gift dari Jim Brickman. Lagunya sudah ada dan ditunggu ya Mbak Lia. Dan sebelum itu sahabat Kelight, ada informasi mengenai mantan Presiden Indonesia Joko Widodo kembali menjadi sorotan. Informasi ini dilansir dari CNN Indonesia. Sahabat Kelight, Jokowi ditawari menjadi pemeran utama dalam sebuah film kolosal bertema budaya Dayak. Ajakan itu datang dari Panglima Jilah, tokoh pasukan Merah Tario Borneo, Bengkule Rajakang atau TBBR, saat bertemu langsung dengan Pak Jokowi di Solo. Nah sahabat Kelight, film ini kabarnya akan mengangkat cerita tentang budaya Dayak di masa lampau, termasuk hubungan dan kolaborasi antara masyarakat Dayak dan Jawa pada era Majapahit. Yang menariknya sahabat Kelight, Pak Jokowi disebut akan mendapatkan peran utama dalam film tersebut, walaupun belum ada detail lengkap soal karakter yang akan dimainkan atau kapan proses syutingnya yang akan dimulai. Tapi menurut Panglima Jilah, Pak Jokowi akan memberikan respon positif terhadap ajakan tersebut, terutama karena film ini berkaitan dengan budaya dan sejarah Nusantara. Rencana film ini juga akan menjadi perhatian publik karena cukup unik ya sahabat Kelight, karena mengingat Pak Jokowi lebih dikenal sebagai tokoh politik bukan aktor film. Sahabat Kelight, kalau memang benar terrealisasi gitu ya, film ini bisa jadi salah satu perpaduan menarik antara dunia budaya, sejarah, dan tokoh nasional Indonesia. Wah ini sangat menarik ya sahabat Kelight, menarik gitu filmnya kan mengangkat budaya gitu, jarang-jarang banget ada film yang mengangkat budaya, apalagi aktornya mantan Presiden Republik Indonesia. Sahabat Kelight, saya Nada Nisrinal masih menemani Anda hingga pukul 15 sore nanti. Silakan Anda bisa request di 0812 203 1972.

107,1 Kelight FM. Sobat Kelight, Ambara Biru, restoran yang berdiri sejak Desember 2025, menghadirkan pengalaman makan berbeda dengan konsep homemade lintas budaya. Perpaduan cita rasa Sunda dan Brazil yang terinspirasi dari kekayaan kuliner lokal Sunda dan kehangatan makanan rumahan Brazil. Anda dapat menikmati berbagai hidangan khas seperti nasi liwet dan pepes Sunda, serta kreasi unik seperti nasi goreng Brazil, bola nasi yang digoreng hingga renyah di luar dan lembut di dalam. Selain itu, Ambara Biru juga menghadirkan minuman sehat dan menyegarkan seperti acai dan guarani blend yang dikenal kaya antioksidan dan sangat populer di Brazil. Dengan konsep Sunda Soul Brazilian Heart, Ambara Biru ingin menghadirkan pengalaman kuliner yang tidak hanya lezat, tetapi juga menghadirkan cerita budaya yang berbeda dalam setiap hidangan. Ambara Biru dengan lokasi strategis Jalan Panaitan nomor 33 Bandung memiliki fasilitas lengkap seperti ruang meeting private, intimate wedding sampai 150 pax, bahkan area biliar untuk tamu bersantai.

Bandung Inspiring Sound 107,1 FM. Sahabat kalian, lagu tersebut lagu Make It With You dari Breed. Lagu tersebut direquest oleh Bu Endah Lestari, S. Lestari. Terima kasih Bu Endah, semoga lagunya dapat menghibur. Kemudian tadi kita sudah mendengarkan lagu The Best Thing In My Life yang direquest oleh Kang Edi di Ramdan. Terima kasih Kang Edi, salamnya untuk semua penyiar dan semua sahabat kelai. Terima kasih Kang Edi. Kemudian tadi juga ada Mbak Kartika yang request lagu Tulus Satu Kali. Dan juga ada Kak Anissa, requestnya lagu Every Time I Close My Eyes dari Kenny G. Terima kasih Kak Anissa, selamat siang. Kemudian ada juga Mbak Sri Rezeki yang tadi request If You Remember Me dari Chris Thompson. Salamnya untuk sahabat dan penyiar Kelai. Terima kasih, selamat siang Mbak Sri. Kemudian sudah hadir juga ada Kak Gea. Selamat siang Kak Gea, apa kabar? Lagunya di request As Long As You Love Me dari Backstreet Boys. Terima kasih Kak Gea, ditunggu lagunya. Kemudian sudah hadir ada Bu Rini Digatsu, requestnya Said I Love You But I Lied dari Michael Bolton. Salamnya untuk penyiar Nadani Serina dan all crew Kelight dan pendengar Kelight. Terima kasih Bu Rini, nanti lagunya akan saya putarkan. Dan terima kasih sahabat Kelight, Anda sudah request lagu-lagu terbaik Anda. Saya masih menemani Anda hingga pukul 15.00 nanti. Silakan Anda masih bisa request di 0812 203 1972. Dan ini dia As Long As You Love Me dari Backstreet Boys.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1
2: K-Light. Bandung's inspiring sound.

0: Hai, Pak Robi. Serius amat, makan yuk.
1: Wah, duluan aja Pak Yopi, masih belum beres nih.
0: Emang lagi browsing apa sih, Pak? Kayaknya dari tadi serius amat.
1: Ini, anak saya baru lulus sekolah menengah. Nah, saya lagi nyari perguruan tinggi yang kalau lulus nggak susah cari kerja.
0: Institut Digital Ekonomi LPKI aja, Pak.
1: Institut Digital Ekonomi LPKI?
0: Iya, Institut Digital Ekonomi LPKI, Pak. Sudah terbukti, anak saya begitu lulus diterima di Bank Mandiri. Lulusan LPKI juga punya berbagai sertifikasi internasional komputer, Pak. Anak kakak saya malah begitu lulus langsung diterima di perusahaan IT di Singapura.
2: Wah, mahal pasti ya?
0: Enggak dong, bahkan banyak sekali beasiswa, Pak. Dan bisa dicicil per bulannya lagi.
2: Boleh tuh, alamatnya di mana?
3: Cari perguruan tinggi dengan lulusan terbaik dan banyak diterima di perusahaan ternama, baik di dalam maupun di luar negeri. IDE LPKIA, Institut Digital Ekonomi LPKIA jawabannya. Sudah dianugerahi 6 kali trofi sebagai bursa kerja terbaik dari Disnaker Trans Jawa Barat dan 2 kali dari Gubernur Jawa Barat. Ayo daftar sekarang juga di pmb.lpkia.ac.id atau datang langsung ke Jalan Soekarno Hatta nomor 456 Bandung. Lulusan mudah bekerja dan bersertifikasi internasional. IDE LPKIA, bicara bukti, bukan janji.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, berikanlah junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah keutamaan, kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya. Sesungguhnya Engkau tak akan menyalahi janji. Kami, keluarga besar Radio K-Light 107,1 FM, mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: sahabat K-Light, kini Radio K-Light 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Light yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Light 107,1 FM di App Store atau di Play Store.
1: 107.1 Bandung's Inspiring Sounds. K-Light.

Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound.

0: Ladies and gentlemen, Joseph Goodrum.
1: You're amazing. 107.1.

0: Sahabat K-Lite, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Lite FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Lite FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klite.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

kalau mendengar kata free, pasti bikin senang. Misalnya, free parking, free entry, atau free voucher. Tapi yang satu ini tidak kalah bikin senang, karena Free Talk ada di Kelight 107,1 FM Bandung setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak. Di sini Anda bisa berinteraksi, berkonsultasi, dan berbagi solusi apapun mengenai buah hati Anda. Free Talk hadir untuk semua sahabat Kelight setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui telepon 253-1972 atau WhatsApp di 0812-203-1972. Dan Anda bisa simak melalui streaming dengan mendownload melalui aplikasi Play Store ataupun App Store, Kelight FM. Simak Free Talk bersama Dr. Pri Haryadi R, spesialis anak, setiap Kamis pukul 19 sampai dengan pukul 21 malam, hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Sahabat K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti. Termasuk kondisi kesehatan kita pun, saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

0: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

Sahabat K-Light, jangan lewatkan setiap Jumat malam pukul 19:15 akan kami hadirkan Belbiz, Belajar Bisnis. Sebuah program yang kami hadirkan untuk sahabat-sahabat K-Light, para pelaku bisnis, dan para pemangku keputusan tentang bagaimana menyusun strategi dalam sebuah bisnis yang ditata dalam manajemen untuk merumuskan, menerapkan, dan mengevaluasi langkah-langkah strategis dalam menghadapi bisnis era baru. Sehingga memungkinkan kita dapat meraih tujuan yang kita harapkan. Bersama Dr. Merisa Henry, beliau adalah pakar strategi manajemen, dosen Magister Manajemen Universitas Widyatama Bandung, Direktur PT Strabis Manajemen Bandung, Ketua Sinergitas ABCGM Bandung, dan Pengurus Kadin Bandung. Hanya di K-Light 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

sahabat K-Lite, kini Radio K-Lite 107,1 FM memberikan kemudahan bagi sahabat K-Lite yang ingin menyimak program acara kami melalui gadget Anda. Tinggal klik www.klite.id dan Anda tinggal tekan tombol play, langsung bisa menyimak program digital kami dimanapun dan kapanpun. Jangan lupa, klik www.klite.id atau download aplikasi K-Lite 107,1 FM di App Store atau di Play Store.

0: Mendengar radio sambil kerja? Why not? Sambil ngopi? Wah, pasti tambah nikmat. Kalau sambil nyetir di jalan? Ditemenin musik? Asal lebih fokus? Pasti perjalanan makin asik. Jadi, aktivitas apapun, kapanpun, dan dimanapun, sahabat K-Light bisa mendengarkan siaran kami melalui 107,1 FM atau live streaming kami di www.klite.id. Dan simak pula siaran langsung acara-acara kami melalui link YouTube K-Light. Sahabat K-Light, selamat menyimak program kami setiap hari, Senin sampai Minggu. K-Light, Bandung's Inspiring Sound. K-Light
1: FM 107.1, Bandung's Inspiring Sound.

0: Sahabat K-Light, Light Rock, musik rock yang lebih light di K-Light FM bersama Arif Rudiana dan Andi Muhaimin.
1: Anda penggemar musik rock? Musik rock identik dengan musik yang keras. Tapi di sisi lain, musik rock juga bisa menghadirkan sesuatu yang romantis dan enak dinikmati sambil santai. Bersama saya, Arif Rudiana, kita simak bersama Light Rock di Minggu malam mulai pukul 9 hingga pukul 12 malam. Kita akan menikmati musik rock yang lebih light di K-Light FM. Jangan lupa nikmati pula streaming kami di www.klight.id.
0: Ya, catat waktunya. Hari Minggu, setiap pukul 9 malam hingga 12 malam waktu Indonesia Barat. Let's get rock!
2: Bandung's inspiring sound.

0: Sampaikanlah yang datang dariku, walaupun hanya satu ayat.
1: Sahabat K-Lite, simak Stairway to Heaven setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 16.30 hingga 17.30 waktu Indonesia Barat. Bincang-bincang kehidupan dalam panorama Islam bersama sahabat kita, sahabat Yusuf Muhammad, dan Anda bisa berinteraksi melalui WhatsApp kami di 0812-203-1972. Simak pula siaran kami melalui streaming di www.klite.id. Mari sahabat, meniti hati, mengkaji diri, dan menata kehidupan yang lebih baik dari hari ke hari.

K-Light, kita tengah menghadapi zaman yang serba tidak pasti, termasuk kondisi kesehatan kita pun. Saat ini diperlukan sikap peduli dan peka yang ekstra terhadap segala kemungkinan yang akan terjadi pada diri kita. Sebelum kita terlambat, langkah pencegahan adalah lebih baik. Untuk mengantisipasi hal tersebut, mari kita simak talk show Healthy Light yang hadir untuk Anda yang peduli akan kesehatan. Temukan jawabannya dari pertanyaan Anda di sini seputar dunia kesehatan bersama Dr. Indra Kamuhtadi. Anda bisa bergabung dan turut berinteraksi melalui telepon 022-253-1972 atau WhatsApp kami di 0812-203-1972. Healthy Light hadir untuk Anda setiap hari Sabtu pukul 9.15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 10 pagi. Hanya di K-Light 107.1 FM, Your Inspiration and Solution.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kelet, selamat malam. Apa kabar Anda di malam hari ini, sahabat, dan mudah-mudahan kabar baik ya. Senang sekali saya Ivan menemani Anda, sahabat, di malam minggu, hari Sabtu 23 Mei 2026. Kita akan bersama-sama hingga pukul 12 malam ini, dan silakan Anda bisa memilihkan lagu kesukaan Anda. Silakan WhatsApp di 0812203 1972.

dari kawasan Dago Sumur Bandung 12 K Light 107,1 FM dari Neo, itulah Made. Melengkapi kebersamaan kita di malam hari ini, sahabat K Light masih dalam rangkaian Sound Sensation. Masih Seifan menemani Anda hingga pukul 12 malam nanti. Semangatnya lain malam hari ini, cukup ramai di depan studio K Light karena merayakan tripit ya, hat-trick Persib juara malam hari ini. Dan besok juga sahabat, Anda yang ikut konvoy mulai jam 7 pagi ya, dimulai start dari Gedung Sate. Dan mudah-mudahan lancar, tidak ada anarkis atau apapun yang mengganggu kenyamanan warga. Dan sahabat K-Light, kita dukung terus kemenangan Persib ini. Oke, terima kasih Anda yang sudah bergabung juga melalui WhatsApp. Selamat malam, ada Linda di Buah Batu ya. Kita jelang dari Michael Bublé.

dari kosan Dago Sumur Bandung 12 K-Light 107,1 FM sahabat K-Light. Terima kasih Anda yang sudah bergabung sahabat. Kali ini ada sahabat Jenny di Pagarsi, lagunya Kasih dari Vina Panduwinata. Kemudian juga ada Lia di Pagarsi, lagunya dari Martina McBride, My Valentine sudah saya siapkan. Selamat malam juga ada Pak Sugiarto ya, lagunya From This Moment On. Kemudian juga Pak Hendra Nugraha, lagunya Percayalah Kasih. Dan salamnya buat Pak Hendra Nugraha tuh di Suara Yang Indah ya, lagunya buat Bu Fitri di Balai Endah. Kemudian Pak Budi di Suara Yang Indah, Pak Rian, Pak Tatang, dan Pak Iwan, Pak Boma juga. Terima kasih Pak Hendra, lagunya juga nanti akan saya putarkan ya. Kemudian Mbak Nunung juga terima kasih, selamat malam. Ada Mbak Maul, terima kasih Anda di Kopo. Lagunya dari Whitney Houston ya, nanti akan diputarkan juga. Kemudian juga ada sahabat Novi, lagunya dari Coldplay. Ada Mbak Chris, terima kasih, dari Michael Bennett. Oke, kita teruskan, dan inilah Vina Panduwinata.

Minutes In.

107,1 KLED FM. Percayalah kasih, Vina Panduwinata, Iwan Fals. Dan Joki Suryo Prayogo. Asik sekali malam hari ini, sahabat, menemani rangkaian malam hari kita dalam Soft Sensation. Dan selamat malam ada Mas Luki Indrawan ya, lagi live streaming katanya menemani pengunjung di O'Neill Resto and Cafe di Denpasar, Bali. Lagunya Just For You, Tamiris Andresa Karen, kebetulan tidak saya temukan, jadi saya ganti aja dengan Just For You versi Richard Cosciante ya. Oke, selamat menikmati suasana malam, malam panjang di Denpasar, kayaknya cukup menarik ya sahabat K-Light. Dan kalau di Bandung malam panjang ini bukan menarik lagi, tapi seru karena emang banyak sekali yang konvoy kemenangan Persib. Kita lanjutkan sahabat, inilah Just For You.

0: Sahabat Kiamat FM, Sahabat K-Light.
1: Baru saja lagu bagus sahabat dari Bobby Caldwell ya, Back to You. Tidak terasa di 12 menit lepas dari pukul 11 malam, sahabat K-Light, dan masih saya menemani Anda hingga pukul 12 malam ini, sahabat K-Light. Dan masih cukup panjang, masih ada beberapa lagu bagus yang akan saya hadirkan ke ruangan Anda.

107,1 FM sahabat. Kira saya sudah kebersamaan kita malam hari ini. Dan kini saatnya saya Ivan undur diri. Terima kasih, selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Kelight, Relung Malam sudah bersama kita. Mari kita syukuri atas segala nikmat dan anugerah yang Tuhan berikan hingga mengantar kita seperti sekarang ini. Semoga apa yang telah kami persembahkan hari ini penuh arti dan makna tersendiri, serta memberikan inspirasi dimanapun sahabat Kelight berada. Mari kita jelang esok hari yang lebih gemilang bersama Kelight 107,1 FM.

Bana aldı güzel menüşü. Sen onu sen yani. Elhamdülillah. La ilahe illallah. Allahümme kabir. Bana benim hikayetim. Tamamen bu arada artık. Şans. Rahmatika ya Rabbi. Hari ini kita mengkaji ayat surat Al-Buruj ayat 1 sampai selesai. Silakan melihat surat Al-Buruj. Kalau sudah siap. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

بنور بالله العزيز الحميد.

آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار.

فرعون وثمود. وللذين كفروا في تكذيب. والله في ورائهم.

في لوح محفوظ. خلق الله والسماء ذات البروج. والسماء ألف لام شمسية تقدر دibaca والسماء ما panjang mad wajib mutasil والسماء ذات الأثاث مد به ذات البروج. وجود matahari nisfu wal yaumil maum. Di sini al yau alif lam komariah dibaca alif lam wal yaumil maum matahari nisfu wa syahidi wa mashhud. Wasya sin besar harus bedakan dengan sin biasa. Wasya haknya juga hak dada besar, bedakan dengan hak kecil. Wasyahid itu dari ya disebutnya juga hak dada keluar dari dada. Wasyahidi wa mashhud. Sebab matahari disebut utila as hamul.

0: Qutila aus, nah ini tanpa makna, baca pendek semua, satu harakat atau satu ketuk lah kalau dalam lagu. Qutila aus, aus son, aus abul ukh, ukh, kho, bedakan dengan h. Ukhdu النار ذات الوقود سما من السكون إذ هم عليها قعود إذ هم itu diidharakan dijelaskan bacanya هم عليها قعود من السكون وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود على لا مدبي ما يفعلون juga يفعلون مدبي بالمؤمنين شهود من أريد لسكت وما نقموا منهم وما نقموا مرتبي منهم منهم إدهار dibaca jelas من سكون menghadapi huruf H منهم إلا إلا من جائز من pasir dibaca lima harkat إلا أي أي itu idgham bigunnah dan sukun menghadapi ya ayyuminu billah ayyuminu billahi bacanya tarki lafaz Allah dibaca dengan a jangan o jangan dibaca billahi baca billahi karena sebelumnya kasrah riba billahil azizil hamid الذي له السماوات والأرض الذي مدبي له سلاح قصيرة ملك السماوات سماوات مدبي والأرض أرض والله nah, sedangkan kalau di sini والله lafaz Allah harus dibaca dengan takhim tebal dibaca oh wallahu ya, seperti lafaz Allah kalau dibaca Allah ya, itu tidak ngerti ilmu tajwid itu orang Kristen kalau menurut aturan tajwid harusnya dibaca oh Allah nah di sini juga sama wallahu ala kulli syai'in syahid ala kulli syai'i syai'i itu tanwin menghadapi syin itu ikhfa samarkan jadi ang ala kulli syai'i syahid syahid mad adil disukun ujungnya ada huruf qaf Allah alam kita lihat terjemah wassama idzatil buruj demi langit ini sumpah Allah dengan makhluk dengan langit yang memiliki bintang-bintang al buruj wal yaumil mawud dan demi hari yang dijanjikan akan kejadian hari kiamat wa syahidin dan demi yang menyaksikan wa masyhudin dan juga yang disaksikan ini sumpah Allah semuanya menggunakan makhluk. Qutila ashabul ukhdud telah dibunuh. Itu orang-orang tentu orang-orang yang beriman di sini yang dimasukkan ke dalam parit. Ashabul ukhdud para pemilik parit. An-nari dzatil waqud yang nanti dikobarkan api di dalam parit tadi. Idhum pada saat itu mereka dalam keadaan alaihadi itu parit mudun mereka duduk. Hum dan mereka alama terhadap apa yang mereka kerjakan bil mu'minina dengan orang-orang yang beriman, syuhud, menyaksikan. Mereka menyaksikan apa yang mereka perbuat terhadap orang-orang yang beriman. Oleh orang-orang kafir tentu saja. Pembantaiannya dari orang kafir terhadap orang mukmin seperti Israel terhadap Gaza. Wa ma naqamu, dan mereka tidaklah melakukan penyiksaan minhum terhadap orang-orang yang beriman itu. Illa ayyuminu, kecuali orang-orang yang beriman itu karena beriman billahi kepada Allah al-aziz yang maha perkasa Allah al-hamid yang maha terpuja. Mereka disiksa karena beriman kepada Allah, tapi mereka lemah, dalam posisi lemah ya dikerjain oleh orang-orang alladzi, yaitu Allah itu lahu bagi Allah alladzi lahu samawati, kerajaan langit-langit wal ardi dan bumi. Nah di sini perhatikan as-samawat itu bentuk jamak, jamak muannas salim. Tapi al-ardu itu bentuk tunggal, mufrad, singal. Sehingga di sini perhatikan as-samawat itu langit itu banyak. Wallahu, dan Allah itu ala kulli syai'in, terhadap segala sesuatu syahidun, maha menyaksikan Allah, mengetahui. Innal ladzina, semuanya orang-orang patanu yang telah memfitnah al-mu'minina, kepada orang-orang yang beriman, wal laki-laki wal mu'minati, dan kepada orang-orang yang beriman perempuan, thumma lam yatubu, kemudian mereka tidak bertobat, yang telah memfitnah, palhum makabmak, bagi mereka itu azab jahannam, ada siksaan jahannam, walahum, dan bagi mereka yang memfitnah itu azab harir, siksaan yang membakar. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman itu orang-orang, wa amiluhu, dan mengerjakan orang-orang as-solihati, terhadap yang baik-baik, lahum, bagi orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, jannatun, ada surga-surga, ini juga jamak, tajri, yang mengalir, minta hati-hati di bawah itu surga-surga, al-anharu, sungai-sungai. Dalika dimasukkan ke dalam surga yang kenikmatan itu, al-fawzul kabir, kemenangan yang sangat besar. Inna batasya rabbika, sungguhnya siksaan Tuhanmu, wahai Nabi, la syadid, sungguh sangat keras, itu siksa. Innahu, sungguhnya Allah, wa itu Allah, yubdi, yang memulai Allah, menciptakan makhluk, wa yu'idu, dan yang mengembalikan Allah makhluk kepada kematian. Wa huwa, dan Allah itu al-ghafur, yang maha pengampun Allah, al-wadud, dan juga yang maha mencintai, maha pengasih. Zul, Allah itu zul arsy, yang memiliki arsy, al-majidu, yang terpuji itu arsy, yang mulia itu arsy. Fa'alun, juga Allah itu yang banyak berbuat. Lima, terhadap perkara yuridu, yang Allah hendaki terhadap perkara. Allah itu maha berbuat. Hal ataka, apakah telah datang kepada wahai Nabi hadithu junud, cerita tentang bala tentara Fir'aun wa Thamud, yaitu bala tentara Fir'aun dan kaum Thamud. Walilladzina kafaru, tetapi orang-orang kafir fi takdzib, mereka dalam keadaan mendustakan. Wallahu, dan Allah itu min warahim, dari belakang mereka itu yang meliputi Allah. Bahwa tetapi Al-Qur'an itu Qur'anun, adalah Al-Qur'an majidun, yang sangat mulia itu Qur'an. Fi lauhin, berada di lauh, papan kalau diterjemahkan lauh itu. Mahfuzin, yang ter pelihara itu loh, lahul mahfuz. Wallahu a'lam. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir.
1: Recording in progress.
0: Di sini tafsir surat Al-Buruj. Disebutkan bahwa Al-Buruj itu adalah Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah di Mekah. Jadi sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah. Itu termasuk surat-surat yang diturunkan ke Mekah. Karena kalau setelah hijrah, walaupun turunnya di Mekah, tetap disebut Madaniyah gitu nanti, Pak. Di pembedanya itu ada hijrah. Nah, disebutkan dalam hadis di sini dari Abu Hurairah, sesungguhnya Rasulullah SAW kana yaqra'u fil isya'i wal fil isya'i khairati sama'i dzatil buruj. Sesungguhnya Rasulullah SAW membaca pada surat Isya yang terakhir itu dengan bacaan ini. Fassama'i dzatil buruj. Ini agak panjang. Fassama'i dzatil buruj. Tapi boleh dibaca. Atau wassama'i wattariq. Juga dengan wassama'i wattariq. Itu yang dibaca oleh Rasulullah. Kemudian juga dari Abu Hurairah disebutkan sesungguhnya Rasulullah SAW memerintah amaru ayyakra bis samawati bil isya'i untuk membaca dengan surat-surat yang terkait dengan langit pada waktu sholat isya. Wassama idzatil buruj dan juga wassama wattariq itu adalah surat-surat yang bercerita tentang langit. Nah itu di sini kata Abu Hurairah diperintahkan oleh Rasulullah. Jadi umumnya surat-surat ini agak panjang. Jadi jamaah mulai batuk-batuk kalau dibacakan surat agak panjang. Enggak, kita baca pendek saja. Di sini kita lihat tafsir. Yuksimullahu bisamai wa burujiha. Allah bersumpah dengan langit dan juga bintang-bintang yang ada di dalamnya. An-nujumul idhom, itu bintang yang besar. Kama taqaddama bayan dzalika fi qouli, sebagaimana telah terdahulu penjelasannya di ayat surat Al-Furqan misalnya. Allah berfirman, tabarakalladzi ja'ala bis samai buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamara munira. Maha berkah dan Allah yang telah menjadikan di langit-langit burujan bintang-bintang dan telah Allah jadikan di itu langit itu sirojan ada penerang wa qamaron dan juga ada bulan munira yang bercahaya itu. Jadi memang dalam Al-Quran itu banyak disinggung mengenai langit. Sehingga menjadi kenyataanlah di kita sekarang ini bukan sekedar teoritis yang disampaikan Al-Quran, secara empiris juga kita bisa menyaksikannya langit. Kan? Di dalamnya ada bintang-bintang yang baru bisa dilihat kalau gelap itu. Sesungguhnya bintang-bintang itu ada terus, walaupun dalam kondisi terang, hanya mata kita saja yang tidak mampu melihat. Tapi dalam kondisi gelap baru kelihatan. Nah, perlu kita ketahui bintang-bintang itu, bintang yang paling dekat dengan kita itu matahari, juga bintang sebetulnya. Nah, matahari itu sendiri memiliki satelit, satelitnya itu yaitu planet. Kita dulu mengenalnya ada 9 planet. Yang kesembilan itu sekarang sudah dikeluarkan tidak termasuk planet matahari katanya. Wallahu alam itu kenapa alasannya. Nah, setiap planet memiliki satelit lagi seperti bumi memiliki bulan. Jadi betapa kompleksnya itu alam semesta. Samping nanti ada meteor-meteor yang berterbangan tidak beraturan kadang jatuh juga ke bumi menimbulkan ledakan, menimbulkan beragam bekas-bekasnya gitu kan. Jadi demikian kompleks urusan angkasa itu bagi kita ya. Yang ya kita tidak bisa apa-apa, kita hanya makhluk yang hidup di atas permukaan bumi. Nah, sedangkan yang mengurus tidak mungkin itu jadi dengan sendirinya. Mungkinkah segala sesuatu jadi dengan sendirinya? Tidak mungkin. Pasti ada yang membuatnya. Dalam hal ini itulah Allah. Keyakinan kita Allah lah yang menjadikan semuanya itu. Nah, dalam hal ini Allah bersumpah dengan apa yang ada di langit-langit itu yang disebut Al-Buruj. Al-Khalaqul Hasan di sini disebutkan sebagai makhluk yang baik, yang indah, mengeluarkan sinar. Sama seperti matahari mengeluarkan sinar sendiri. Itu juga bintang-bintang juga mengeluarkan sinar sendiri dari dirinya sendiri maksudnya. Beda dengan bulan, kalau bulan itu tidak mengeluarkan cahaya sendiri, tapi pantulan dari matahari. Terlihat dari bumi, bercahaya. Apalagi tanggal 14, 14 Qomariyah. Itu demikian juga Allah menyebutkan Al-Buruj itu menurut tafsir Ibnu Jarir, manazilus syamsi wal qamar. Itu adalah orbit matahari dan bulan. itu juga adalah disebut al-buruj. Artinya itu ada 12 tempat barjan sebutnya. Buruj itu jamak kan, yang tunggalnya itu barjan. Jadi ada 12 tempat yang mencerminkan nanti 12 bulan. Sekali matahari mengelilingi sekali bumi gitu, bumi mengelilingi matahari itu dilaksanakan selama 1 tahun atau 12 bulan. Nah, sebetulnya matahari juga bergerak. Jadi semuanya bergerak, betapa kompleksnya sekali lagi. Siapa yang ngatur semuanya itu? Tidak mungkin diatur oleh yang tidak maha kuasa. Dalam hal ini pastilah Allah. Karena kalau kita coba aja ngatur punya benda ini berputar, mengelilingi benda lain, tapi benda lain yang dikelilingi itu juga berputar, mengitari, pasti pusing kita itu. Ya. Ngaturnya itu. Ya, sama seperti tukang si apa tukang sulap itu jatuh bangun dan sebagainya, itu hanya sebentar saja, tidak bisa terus-terusan. Sedangkan yang dilakukan oleh Allah itu terus-terusan ini. Sehingga Maha Agung Allah yang telah mengatur semuanya ini, yang tidak mungkin dilakukan oleh makhluk. Nah, kemudian wal yaumil maud wa syahidi wa masyhud. Nah, di sini wal yaumil maud itu diartikan hari kiamat. Dan hari yang dijanjikan, demi hari yang dijanjikan. Hari yang dijanjikan itu kata Rasulullah itu adalah hari kiamat. Pasti akan terjadi satu hari, satu waktu nanti. Kiamat itu akan terjadi, kehancuran alam semesta ini. Wa syahidin, dan juga demi yang menyaksikan. Nah, ditafsirkan dalam Ibnu Katsir itu yaumul jum'ah. Hari Jum'ah itu disebut syahid, yang menyaksikan. Wa ma thalat syamsun wala ghurubat ala yaumin abdul min yaumil jum'ah. Tidaklah terbit matahari dan juga tenggelam itu matahari, atau tenggelam itu matahari yang lebih utama dibanding dengan hari Jum'ah. Sehingga kita juga mengenal hari Jum'ah itu sayyidul ayyam, rajanya hari, penghulunya hari. Tapi saatun yang pada hari Jum'ah itu ada satu waktu, la yuwafiquha, tidaklah menyepakatinya. Pas seorang mukmin atau muslim berdoa memohon kepada Allah, illa atahu, kecuali Allah akan memberinya. Nanti pada hari Jumat itu kan ada waktu-waktu ijabah, seperti disebutkan dalam hadis-hadis Nabi, pada saat duduk si khatib, khatib duduk di antara dua khutbah. Nah, itu adalah waktu ijabah. Silahkan kita berdoa kepada Allah memohon. Nah, disebutkan di sini dalam hadis, pasti Allah akan mengabulkannya. Atau waktu yang lain lagi pada hari Jumat itu setelah sholat asar hari Jum'ah. Silahkan berdoa juga, itu waktu-waktu ijabah. Nah, bagaimana Allah mengabulkan, tentu saja itu ceritanya panjang. Bisa saja dikabulkan secara tokcer gitu langsung. Bisa juga dikabulkan dalam bentuk lain. Itu cara Allah mengabulkan doa. Tergantung keperluan kita. Tergantung kesiapan kita menerima pengabulan Allah. Wa masyhud, dan juga masyhud. Masyhud itu disebut yauma arafah. Hari Arafah. Jadi Allah di sini bersumpah dengan wal yaumil maud, dengan hari yang dijanjikan hari kiamat, wa syahidin, dan juga hari Jum'ah, wa masyhudin, dan yang disaksikan yaitu hari Arafah. Begitu penafsiran di sini kebanyakan para ulama juga begitu. Dan ini juga berdasarkan hadis-hadis Nabi. Hari Arafah adalah hari istimewa. Nanti kita hari Arafah itu pada hari Selasa insyaallah. Kita semua disunnahkan puasa, sahkan puasa. Karena utamanya, keutamanya itu demikian tinggi itu, Pak. Akan bisa diampuni dosa-dosa setahun yang lalu dan setahunnya akan datang. Itu kehebatan puasa hari Arafah. Kalau puasa Asyura tanggal 10 Muharram hanya setahun saja yang sudah berlalu. Tapi kalau puasa Arafah 2 tahun. Ya tentu kemungkinan besar dosa-dosa kecil. Nah, kita semua pasti pernah melakukan dosa-dosa kecil yang kadang-kadang kita tidak sadar. Nah, melalui puasa itu dihapuskan dosa-dosa itu. Maka bagi Bapak Ibu yang punya kesempatan untuk melakukan puasa pada hari Selasa, marilah kita puasa. Hanya sehari saja. Tapi Tapi keutamaannya demikian hebat. Itu hari Arafah. Disebutkan di sini wa masyhur demi hari Arafah. Demikian juga di tafsir-tafsir yang lainnya sepakat para ulama dan disebutkan di sini dalam hadis Nabi yang diriwayatkan dari Abu Malik Al-Asy'ari bersabda Rasulullah al-yaumul mau'ud hari yang dijanjikan itu yaumul kiamah hari kiamah wa inna syahida yaumul jumat sedangkan hari yang syahid itu adalah hari Jumat sedangkan al-masyhud adalah hari hari Arafah yaumul jumat dakhurullana hari Jumat itu menjadi tempat penyimpanan kita karena juga disebutkan di dalam hadis kan siapa orang yang datang hari Jumat menyiapkan diri dari rumah mandi dahulu kemudian wudu kan kemudian datang hari Jumat duduk paling depan atau kita duduk tingginya di belakang kan harusnya di depan paling depan kita duduk kalau datang paling awal kecuali datangnya terakhir lain soal tapi kalau datang paling awal duduk di depan, paling depan misalkan, kalau masih kosong. Kadang-kadang kita paling tidak suka di depan itu ya. Termasuk sholat paruh juga. Pura-pura tidak mau lihat bahwa itu sabtu masih kosong. Jangan begitu, itu paling utama. Cuma kita tidak mengerti itu saja. Nanti di hari setelah mati baru tahu bahwa itu paling utama. Nah demikian sebutkan dalam hadis, siapa ya orang pada hari Jumat dengan persiapan dari rumah, jalan, kemudian duduk di sisi paling depan, kemudian dia melakukan ibadah, misalnya saja sholat intidor, bacaan zikir yang lain, kemudian mendengarkan khutbah dengan baik, mendengarkan khutbah, tidak sambil tidur, gitu kan, sedikit. Pada hari Jumat, nah, orang yang benar itu tidak perlu tidur hari ini. Kemudian, Allah akan mengampuni dosa orang-orang. Kalau tidur, ya udah dapat kerek paling gitu baik. Dan nanti paling dikasih nasi oleh jumlah berkah oleh mereka. Orang-orang itu hebat. Jadi sebetulnya setiap jumlah juga dosa-dosa kita dihapuskan. Asal melaluinya dengan cara yang benar. Ini kadang-kadang datangnya menjelang khutbah, pura-pura. Padahal kita sudah punya waktu sejak jam 11 juga. Datanglah sejak jam 11. Daripada di rumah juga ngelamun. Mendingan ngelamun di masjid. Lebih utama. Karena nanti juga pada saat yang pertama datang disambut dengan sambutan kurban. Dengan kurban unta dan terus sampai telur kecil. Nah saya juga insya Allah begitu. Tapi saya memang tidak selalu cuma di sini. Tapi jam 11 sudah masuk masjid. Sudah melakukan sholat intidhor. Kalau di sini juga begitu. Saya tidak selalu di masjid ini, saya di luar gitu kan. Tapi usahakan pukul 11. Bagi kita yang sudah usia sebentar lagi mati itu, mendingan segeralah masuk ke masjid. Jangan masuk masjid nanti menjelang khutbah. Waduh keterlaluan. Memalukan menurut saya. Kecuali bapak-bapak yang masih kerja, masih aktif, terserah lah itu. Kalau yang sudah kita usia di atas 60, ngapain lagi di rumah? Dengan segera ke masjid. Kalau perlu sejak jam 9, kan? Masjid. Tapi pasti tidak akan ada yang mau bosan main di dalam masjid. Ya. Tapi paling tidak, kalau menurut saya, jangan menjelang khutbah baru datang ke masjid. Itu memalukan bagi kita yang sudah usia 60-an. Kecuali ada pekerjaan di rumah. Kecuali ada kesibukan lain. Bagi yang tidak ada kesibukan, ngapain lama-lama, datanglah segera ke masjid. Dan seterusnya. Karena demikian istimewanya sholat hari Jumat. Istimewa hari Jumat. Sampai disebutkan di dalam Al-Quran, wa syahidi wa masyhur. Hanya sekali lagi, kita tidak mengerti kebanyakan itu. Tidak tahu. Inilah ilmu. Inilah perlunya ngaji. Banyak di luar yang tidak tahu, ya karena tidak pernah mau ngaji. Kan? Tidak mengerti. Perlunya kita memahami agama itu begini. Ya sedikit demi sedikit memang tidak tiap hari disampaikan. Tidak tiap pengajian disampaikan. Tapi nanti akan tahu sedikit demi sedikit. Ya begitu kan namanya kita juga tidak langsung dewasa begini. Waktu jadi dari bayi, anak-anak, dan terus sampai dewasa. Ya, sedikit demi sedikit akhirnya jadi bukit. Nah, itu yang disampaikan oleh Rasulullah bahwa syahid itu adalah hari Jumat. Demikian utamanya hari Jumat. Masyhur hari Arafah. Kita juga sambut hari Arafah dengan mulai takbir ini sejak subuh hari Arafah. Ada takbir sampai tanggal 13 hari Tasyrik, Asar. Itu pendapat mayoritas ulama. Walaupun ada yang lain, pendapat lain, ya silakan. Kemudian, dalam suatu hadis disebutkan dari Abu Darda, qala, berkata Abu Darda, qala, bersabda Rasulullah SAW, akhiru alaya minas sholati yaumal jum'ah. Perbanyaklah membaca sholawat kepadaku pada hari Jum'ah. Fa'innahu yaumun masyhurun, karena hari Jum'ah itu hari yang disaksikan, tashhadul malaikah, yang menyaksikan terhadap hari Jum'ah itu para malaikat. Malaikat demikian banyak bersaksi di masjid, walaupun kita tidak melihatnya. Ya. Kalau kita datang ke masjid, banyak malaikat yang mencatat kedatangan kita, yang lebih awal dicatat lebih baik. Tapi kalau datangnya telat, itu tidak dicatat malaikat. Dapatnya juga no, gitu kan. Il, kurbannya. Jadi datanglah lebih awal, biar dicatat oleh malaikat. Sekali lagi, kita memang tidak melihat malaikat. Tapi yakinilah hadis mengatakan begitu. Ini adalah sesuatu yang metafisik. Kita tidak bisa melihat. Tetapi yakinlah kehidupan ini tidak hanya yang kasat mata, ada yang tidak kasat mata. Jangan jauh-jauh, terhadap ruh saja kan, kita apakah melihat ruh, kan tidak pernah melihat ruh. Tapi ada bukti ruh itu ada, sehingga kita hidup. Karena kalau ruh itu sudah dicabut, ya kita mati. Nah, itu artinya ada sesuatu yang metafisik yang tidak bisa kita lihat, tetapi ada bukti. Jadi, kenapa tidak percaya dengan pernyataan-pernyataan seperti itu? Dan saya yakin di luaran banyak bukti-bukti, ya. Ada jin, setan, dan sebagainya, itu banyak bukti lagi. Tidak perlu dikaji secara ilmiah lagi. Sudah terbukti secara ilmiah. Ada kehidupan di luar kita. Seperti virus, bakteri. Pernahkah kita melihat virus dan bakteri pakai mata telanjang? Kan tidak pernah juga. Tapi ada bukti keberadaan virus itu, seperti kita flu, pilek, batuk, sampai COVID segala kemarin. Itu adalah karena ada virus. Tidak terlihat, tapi ada bukti, ada penyakit. Jadi bukan sesuatu yang tidak terlihat itu tidak ada, tidak benar itu. Walaupun kita tidak melihat, tapi bisa saja itu makhluk, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini Allah mengisahkan al-ashabul ukhdud. Kutila ashabul ukhdud, telah dibunuh ashabul. Di sini la'an ashabul ukhdud wa jama'ahu akhwadid wa jama'ahu akhwadid wa hi al-haqru fil ard. Nah, itu adalah satu lubang, lubang di atas muka bumi. Wa hadha khabarun an qawmin minna kufari amad bila man indahu min al-mu'minina billah. Itu adalah berita dari kaum orang-orang kafir yang menyengaja di sekitar mereka untuk membinasakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Mereka memaksa, mereka menggagalkan, menghendaki supaya mereka kembali dari agama mereka. Tetapi mereka menolak, maka kemudian digalikanlah parit sehingga mereka dimasukkan ke dalam. Ini seperti kisah Ashabul Kahfi atau orang-orang yang pengikut Nabi Isa. Kita tahu kan Nabi Isa alaihissalam itu mengajarkan tauhid sama dengan yang diajarkan para nabi sebelumnya dan juga yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, kemudian 300 tahun pertama terjadi pertentangan karena gara-gara ada si Paulus itu, Pak. Saul dari Tarsus, Paulus itu yang sebetulnya agama Kristen itu ikut Paulus sebetulnya, bukan ikut Yesus, bukan Nabi Isa. Ajaran Paulus menuhankan Nabi Isa itu ajaran Paulus. Nabi Isa itu tidak pernah, silakan baca di Perjanjian Baru atau Perjanjian Baru sampai saat ini, adakah pernyataan
2: saya Tuhan, sembahlah aku, tidak pernah ada. Jadi yang menyatakan harus sembah Nabi Isa itu adalah orang lain, yaitu Paulus dan lain. Nah, tetapi kita mengetahui ada murid-murid Nabi Isa juga kan, kaum Hawariyun, yang nanti dalam istilah kekristenan disebut ada Petrus, Yakobus. Nah, itu sebetulnya dalam Islam nama Yakub sebetulnya ya. Tapi dikristenkan jadi Yakobus, jadi Petrus. Ada Barnabas juga. Barnabas juga itu murid Nabi Isa. Tapi Paulus itu bukan murid Nabi Isa dan tidak pernah bertemu dengan Nabi Isa. Tapi dia mengarang-arang sehingga Nabi Isa dipertuhan. Itu gara-gara si Paulus itu. Sedangkan murid-murid Nabi Isa yang lain itu tetap mentauhidkan, membahasakan Allah dan menganggap atau berkeyakinan Nabi Isa itu hanyalah Nabi. Nah, itu berkembang sekitar 300 tahun pertama di Kekaisaran Romawi, di Konstantin, Kaisar Konstantin penguasanya, tahun sekitar 325 dilakukan Konsili Nicea. Nah, Konstantin itu berkepentingan secara politik saja. Bagaimana negara ini bisa bersatu dengan mengikuti agama ya Kristen yang waktu itu sedang berkembang. Tapi perkembangannya macam-macam. Ada yang mentauhidkan Allah, ada yang musyrik pada menuhankan Nabi Isa. Terjadilah konsili. Konsili itu semacam konferensi itu yang diadakan oleh Kaisar Konstantinus Agung waktu itu, tahun 325. Nah, saat itu terjadi perdebatan yang sangat sengit antara kubu Arius yang mentauhidkan Allah dengan kubu Anastasius yang menuhankan Nabi Isa. Nah, waktu itu Konstantinus memenangkan kubu Athanasius karena lebih cocok dengan budaya Romawi yang memang memiliki Tuhan banyak waktu itu. Memiliki agama yang sudah musyrik, bawaan dari zaman-zaman sebelumnya. Sehingga dimenangkanlah Athanasius untuk diyakini bahwa Tuhan itu adalah Yesus, anak Allah gitu kan. Nah, kemudian nanti di Konsili Konstantinopel tahun 380 diangkatlah Tuhan ketiga, itu Roh Kudus. Jadi Trinitas itu berevolusi, tidak langsung Trinitas. Pertama dua Tuhan dahulu, Bapa dan Anak, tahun 325. Nanti tahun 380 di Konsili Konstantinopel diangkatlah Roh Kudus, jadi tiga oknum, tiga Tuhan. Tetapi di samping itu, sampai saat itu juga masih banyak pengikut yang mentauhidkan Allah, yaitu kubu Arius yang nanti akan muncul dalam Kristen-Kristen Ebionit misalnya. Itu masih, tetapi mereka termasuk dikejar-kejar. Nah, bisa saja Ashabul Kahfi itu adalah pengikut Kristen Ebionit yang mentauhidkan Allah, tapi mereka dikejar-kejar oleh penguasa sampai bersembunyilah di gua. Sampai 300 tahun lebih kan mereka di gua. Mungkin juga mereka itu adalah sebagai pengikut ketauhidan. Nah, demikian juga Al-Ashabul Ukhdud, ini juga adalah mereka yang tetap mentauhidkan Allah, membahasakan Allah dan tidak mau menuhankan Nabi, termasuk Nabi Isa alaihissalam. Tapi mereka dikejar-kejar, yaitu kubu Arius. Sampai kitab sucinya yang bernama Barnabas tidak diakui. Dan juga ada Injil Thomas sebetulnya, tidak hanya yang mengakui kemahakuasaan Allah dan mengakui kerasulan Muhammad SAW, itu di Injil Barnabas itu dinyatakan seperti itu. Tapi tidak diakui oleh Kristen zaman sekarang. Padahal kita tahu Barnabas itu murid Nabi Isa. Sedangkan Paulus itu bukan, bertemu dengan Nabi Isa saja tidak. Bahkan dahulu Paulus itu adalah sebagai yang membunuh pengikut-pengikut Nabi Isa, benci kepada pengikut Nabi Isa. Tapi kemudian dia berbalik arah mengikuti, menjadi simpati kepada Nabi Isa, tapi dengan membalikkan ajarannya itu disesuaikan dengan filsafat Yunani dan kebiasaan di Romawi. Jadilah Kristen sampai 2000 tahun sampai saat ini seperti sekarang, menuhankan Nabi Isa. Itu yang terkenal. Jadi kebohongan itu kalau sudah disepakati oleh banyak orang bisa bertahan lama juga ya. Sampai saat ini 2000 tahun dan dianut oleh 2 miliar manusia gitu kan. Tapi yang namanya bohong tetap saja bohong. Nanti akan dibuktikan dengan turunnya Nabi Isa alaihissalam di akhir zaman. Nah, kisah Ashabul Ukhdud kembali lagi sini, bisa jadi mereka itu juga pengikut-pengikut ketauhidan Allah, tapi tidak disukai oleh orang-orang yang melakukan kemusyrikan, maka mereka dimasukkan, digalikan parit, mereka dimasukkan, kemudian dibakar dan sebagainya, disiksa. Ini Allah menceritakan kisah seperti ini. Itu Ashabul Ukhdud. Mereka dibakar dengan api, idhum alaiha qud, mereka di dalamnya duduk, wahum ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud, mereka mengetahui dengan apa yang dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang beriman meyakini kemahasan Allah, mereka sholat. Jadi sejak zaman Nabi dahulu juga sudah ada ajaran sholat, walaupun caranya tentu bukan sholat lima waktu seperti kita saat ini kan, tapi mereka sudah sholat, sudah puasa juga sebagaimana cerita Al-Quran telah diwajibkan kepada orang-orang sebelumnya. Nah, itu Al-Quran mengisahkan seperti ini. Kemudian juga nanti disebutkan waqodi khtalafa ahlu tafsiri fi ahli hadhil qissah. Memang telah beda-beda pendapat para ahli tafsir mengenai kisah Ashabul Ukhdud ini. Apakah mereka itu saja atau ada kisah yang lainnya? Nah, sebetulnya ada kisah yang lainnya juga. Mungkin itu bisa Ashabul Kahfi, mungkin juga yang lainnya, atau yang tidak jauh dari negeri Arab, yang mereka itu sebagian beriman, tetapi keberimanannya itu dikejar-kejar oleh kekafiran, kalah. Sama seperti zaman Nabi Muhammad SAW waktu di Mekah kan beriman, tetapi mereka kalah jumlah oleh orang-orang kafir Quraisy, sehingga mereka tidak berdaya. Dikejar-kejar, disiksa, dan diintimidasi dengan cara-cara mereka itu, sehingga tidak bisa melawan. Baru setelah di Madinah mampu melawan, terjadilah perang kan. Tapi waktu lemah ya. Jadi pada saat kita lemah, kondisi lemah, tidak bisa melawan, ya enggak apa-apa, kita mengikuti maunya orang-orang yang menyiksa kita itu. Sampai mengatakan ucapan-ucapan kufur juga tidak masalah, karena kondisi kita lemah. Tapi kalau kondisi kita kuat, kita bisa melawan. Nah, dalam hal ini Ashabul Ukhdud juga tidak bisa melawan, barangkali mereka dalam posisi lemah sehingga mereka dibakar. Nah, kemudian kata Rasulullah disebutkan dalam sebuah hadis itu, karena malakapi man kana qablakum, itu cerita masalah. Ada seorang ahli sihir, maka pada saat telah tua itu ahli sihir berkata kepada raja, aku ini sudah tua, usia sebentar lagi akan mati. Maka bisa saja datang ajal, saya bisa mati. Panpa ilayya gulaman mu'allimu as-sihra. Berikanlah kepada saya seorang pemuda yang akan saya ajari ilmu sihir, kata tukang sihir. Maka diberikanlah kepada orang itu, disiapkan seorang anak muda yang nanti biarkan saja dia nyantri di pesantren untuk diajari sihir oleh si tukang sihir tadi. Wakana baina sahiri wa baina malik rahim. Tetapi di antara tukang sihir dan raja itu ada seorang pendeta di sini, ahli agama. Fa'ata al-gulamu ala rahim, kemudian datanglah si pemuda tadi kepada si ahli agama. Fasami amin kalamihi, kemudian dia mendengar apa yang disampaikan oleh pendeta itu. Fa'ajabahu nahwu kalamu, maka mengagumkan apa yang disampaikan oleh ahli agama terhadap si pemuda tadi. Demikian juga dia itu akhirnya datang, si pemuda tadi datang ke tukang sihir, tapi oleh tukang sihir itu dipukul. Mahas buka lo, ada apa? Nah, dia dipukuli. Pasya katalika ila rohib, kemudian si pemuda tadi lapor kepada ahli agama atau ke rohib. Pakola maka berkata, ida aroda sahiru ayya durro bika pakola habasani ahli. Nah, kalaulah tukang sihir itu akan memadaratkan kepadamu, maka bilanglah, saya telah dijaga, telah ditahan oleh keluargaku. Dan apabila keluargamu akan memadaratkanmu, bilang saja habasani as-sahir, telah menahan kepadaku tukang sihir. Jadi artinya tidak jadi pemuda tadi diajari ilmu sihir oleh si tukang sihir tadi, karena ternyata beda perlakuannya kalau yang ahli agama itu
0: mengeluarkan kata-kata yang menakjubkan dan membuat kagum gitu si anak muda tadi. Tapi kalau dia datang ke tukang sihir, malah di sini dalam bahasanya dorobau, dipukulnya. Wallahu alam, tidak tahu maksudnya apa nih. Sehingga lo, kenapa saya diperlakukan seperti ini? Maka dia datang lagi ke Rohim. Nah, jangan kembali ke tukang sihir tadi kalau akan memandaratku, memandaratkanmu. Padahal tadi tukang sihir sudah berpesan minta dikirim pemuda untuk diajari ilmu sihir.

sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi sahabat K-Light. Alhamdulillah, Indra Gunadi salam menemani Anda di Weekend Spirit untuk hari ini, Minggu 24 Mei 2026 hingga pukul 9 nanti. Anda bisa terus dengarkan melalui radio di 107.1 FM, juga live streaming di website K-Light, www.klight.id. Dan tentunya sahabat K-Light, kami seluruh kru K-Light juga turut bangga dengan kemenangan Persib Bandung ya, karena kita di Kota Bandung. Selamat untuk Persib. Mungkin tidak hanya semalam, hari ini pun masih ada kemeriahan yang dilakukan seluruh warga di Kota Bandung. Semoga kemacetannya tidak menimbulkan hal yang tidak baik. Kita bisa menikmati euforia kemenangan untuk hari ini.

Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati dua hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.

107.1 FM, sahabat Kilai, terima kasih Anda terus bersama. Dan seperti biasa di Weekend Spirit, kabar olahraga akan juga selalu kita ikuti. Sahabat Kilai, gelaran L5 Ubaya University, Universitas Surabaya, Ubaya, memadukan olahraga mahasiswa dan seni hiburan melalui turnamen bola basket, futsal, pertunjukan tari, serta konser musik yang melibatkan peserta dan penonton sepanjang rangkaian acara tersebut. Direktur Utama 5, Junas Miradiansyah, menjelaskan festival di Kota Surabaya, Jawa Timur menjadi ruang bagi mahasiswa untuk menyalurkan kreativitas sekaligus menunjukkan sportivitas dalam berkompetisi. Dia menilai kolaborasi olahraga dan hiburan di lingkungan kampus dapat menjadi sarana pengembangan karakter generasi muda baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Sahabat Kelight, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di Kelight 107,1 FM, Bandung's Inspiring Sound.

107.1 FM, sahabat K-Light, 38 menit sudah beranjak dari pukul 6 waktu studio K-Light. Sahabat K-Light, MS Glow for Men Junior Championships 2026 di Jakarta mulai 23 hingga 24 Mei menjadi ajang regenerasi padel Indonesia. Seperti ungkapan CEO MS Glow for Men, Ganesha Widya, turnamen ini mempertandingkan kategori U12, U14, U16, U16 Putri, dan U18. Padel, menurutnya, bukan lagi sekedar tren kayak hidup, melainkan cabang olahraga masa depan yang menjanjikan. Melalui Future Junior Championship 2026, ingin memfasilitasi para atlet muda dengan ruang kompetisi yang profesional dan positif. Ajang ini juga membantu ekosistem padel di kalangan junior, mengingat event ini juga berkorelasi dengan Sirnas PBPI. Turnamen perdana ini juga menggelar eksibisi U10 yang merupakan langkah dan trendsetter dalam sejarah turnamen padel Indonesia demi memotong kompas proses regenerasi atlet

0: lagi kan ya ah Kota Bandung? Tahu nggak sih, kalau bayar PBBP 2 tahun 2026 lebih awal, Wargi bisa dapat dua keuntungan sekaligus loh. Pertama, ada diskon 10% untuk pembayaran PBBP 2 tahun pajak 2026, berlaku sampai 30 Juni 2026. Kedua, buat Wargi yang masih punya tunggakan PBBP 2 sampai tahun pajak 2025, dendanya dihapus, berlaku sampai 31 Desember 2026. Jadi, kalau mau untung lebih banyak, jangan ditunda-tunda lagi. Yuk segera bayar PBBP 2 sekarang. Kalau butuh info lengkap dan update terbarunya, langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Di antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: This is with the biggest variety and best hits from the 60s. The 70s.

107.1 FM, join Maya, Love on the Weekend, mengantar kita 48 menit beranjak dari pukul 6 waktu Studio K-Lite. Sahabat K-Lite, atlet selancar ombak Indonesia Rio Waida mengunci tempat di perempat final World Surf League atau WSL Corona Zero New Zealand Pro 2026 setelah memenangi heat babak 16 besar di Raglan Selandia Baru hari Sabtu ya kemarin tanggal 23 Mei 2026. Rio memastikan tiket ke babak berikutnya selesai mengungguli peselancar Brazil Aleixo Muniz pada heat 4 dengan total point 12.84 setelah membukukan dua ombak terbaiknya yakni 7.17 dan 5.67.

0: Gaya Music Festival kembali hadir di The Gaya Hotel Bandung. Nikmati 2 hari penuh harmoni dan keindahan musik dari musisi tanah air seperti Ran, Love Is, Little Fingers, Karimata featuring Tiara Effendi, dan lainnya. Dalam suasana amphitheater terbuka di sisi lembah dengan udara Bandung yang menyenangkan, tanggal 14 dan 15 Agustus 2026, jangan lewatkan pengalaman musik yang berpadu dengan kenyamanan dan kehangatan hospitality di The Gaya Hotel Bandung. Dapatkan harga early bird hingga 31 Mei. Tiket harian mulai dari Rp400.000 atau paket bundling termasuk akomodasi eksklusif dan akses ke festival untuk 2 orang. Mulai dari Rp2.862.000 per malam. Kapasitas terbatas. Pesan sekarang melalui tix.id atau website thegayabandung.com. Gaya Music Festival 2026, Music for All. Untuk informasi, silakan menghubungi WhatsApp di 0811-22-0500. Sekali lagi, 0811-22-0500. Atau Instagram at The Gaya Music Fest. The Gaya Hotel Bandung, Jalan Setiabudi nomor 430 Ledeng, Bandung.
1: You're the best station in Bandung.
2: 107.1 K-Lot FM. Time for more music. Banter, inspiring sounds.
3: Sahabat K-Lite, awali setiap pagi Anda dengan menyimak Weekend Spirit. Informasi aktual seputar dunia olahraga dan kebugaran yang akan hadir menghangatkan kebersamaan kita setiap Sabtu dan Minggu jam 6 sampai jam 9 pagi. Hanya di K-Lite 107.1 FM, Bandung's Inspiring Sound.